0: Tinggal segini, ini tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah.

barengan sama Nur ataupun Pradua yang nemenin kamu di Sparang. Selamat pagi, pagi, pagi. Gimana, gimana, gimana? Pagi hari di hari Selasa, cakep. Bukan mau pantun tapi Nur mau bacain aja deh untuk yang udah join di pagi hari ini. Ngomongin topik kita ya. Ini kita topiknya di jam 7 ini, masa-masa sekolah masih ya, pengen nostalgia terus Nuramah. Pokoknya kalau ngomongin sekolah tuh kayak apalagi masa SMK, seronoknya, sukanya saya dengan sekolah tuh. Gak tahu kenapa ya, kayak masa sekolah itu dibilang menyenangkan, menyenangkan. Tapi kalau disuruh ulang, Nura kayaknya enggak sih. Saya ini sih Nura, kenapa? Karena gak ada ini, gak ada uang. Maksudnya gak ada penghasilan sendiri gitu loh. Kalau ada penghasilan sendiri kan enak ya, Belsti ya. Bisa beli ini dan itu ya kan. Nah jadi kita ngomongin topiknya teman pro 2. Di masa sekolah itu waktu di jam olahraga lebih tepatnya. Kalau kamu dapat guru olahraga yang tepat itu biasanya benar-benar bakal diajakin olahraga apapun itu. Misalnya olahraga apa sih yang paling ditakutin sama anak-anak itu, yang roll depan itu loh ya, yang enggak semuanya bisa. Terus tiba-tiba harus ada ujian prakteknya, cobalah itu ya kan. Nah, jadi kalau untuk yang guru olahraganya santai-santai aja, biasanya tuh disuruh ambil itu tuh olahraga apa, bola-bola, entah itu bola voli, terus juga bola kaki, sepak bola, atau juga alat-alat untuk badminton. Itu kayak udah main aja sana, nanti bapak nilai gitu. Santai aja mah jam olahraga mah. Asal jangan tidur-tiduran di kelas ya, Besti ya. Kamu loh disuruh berolahraga tapi kamu menjadi generasi yang mager sekali. Jadi kalau ngomongin soal jam olahraga di masa sekolah, itu seringnya kamu itu ikutan olahraganya tuh main apa gitu. Coba di spill ke Nura. Kalau Bang Dem katanya, kalau aku biasa, yang aku bisa, yang aku bisa ya, bukan yang biasa, yang aku bisa itu voli, sepak bola. Meski selalu gak diajak karena gak jago. Gak jago olahraga juga sih, lebih ke mengamati orang-orang aja. Main basket juga bisa, tapi gak jago, masukin bolanya kering. Nah kalau badminton mungkin ya, meski ya gak jago, jago amat tapi lebih better lah katanya. Dora juga tuh dari voli, basket, sepak bola, badminton, kayaknya lebih better Nura untuk badminton sih kalau menurut Nura ya. Karena kalau voli abis itu tangan awak nih sakit ya kan, sakit tangan tuh Besti. Terus kalau seandainya apa namanya, bola kaki selalu dia mereng ke kiri, kalau enggak mereng ke kanan ya kan. Terus kalau basket sama kayak Bang Dem, enggak pernah masuk itu, keringnya males banget. Dengan lagunya berdua lebih baik dari Aca. Aca, aduh aduh, Aca, Aca, tidak ada lagunya itu loh. Coba diganti dulu lagunya ya Bang Dem ya. Waduh, udah ngajak main badminton mah, ayolah turnamen lah kita, apalagi. Aduh izin suhu ya, para atlet-atlet badminton yang mendengar ini cuma bercanda di pagi hari aja kok ya. Oke, untuk yang masih pengen ikutan join masih boleh banget teman Pradua. Spill aja jawabannya ke WhatsApp kita di 0811 777 9210, atau di IG Pradua TP2 nya angka dan aplikasi RRI Digital. Kita ngomongin soal masa-masa sekolah, terus juga di jam olahraga itu biasanya kamu main olahraga.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remot TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Aldi.

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

barengan sama Dora di Spada. Selamat pagi teman Praduai. Kita ngomongin soal apa di masa sekolah ya, untuk di saat jam olahraganya, lebih tepatnya itu seringnya itu main-main ya, kayak main-main biasa aja, atau justru ada olahraganya kok Nura? Ada. Karena kalau Nura tuh random, kadang minggu ini dikasih materi di kelas aja gitu kan. Nanti next di minggu depan itu olahraga turun ke lapangan. Terus juga minggu depannya lagi bisa kayak yang udah bapak bebasin nih, kamu mau main apa ambil aja gitu, terserah mau ambil apapun gitu alat olahraga, main deh puas-puas gitu. Gitu yang seru tuh begitu guys ya. Jadi gak tiap minggu sama terus. Ayo kita bacain lagi untuk yang udah join pagi hari ini di Spada barengan sama Nora Karina. Halo Karina, selamat pagi juga. Ngantuk gak Nora pagi ini? Wah, gak usah ditanya ya, udah nguap berapa puluh kali ini. Ngantuk banget ya. Padahal Nora tadi malam tuh termasuk tidur cepet sih. Jam berapa ya? Jam 10. Jam 10 cepet gak sih tahun pra 2? Lumayan.

Katanya gokil, keren, menyala, perempuan. Terus lagunya sial dari mahal ini, ya ampun, masih pagi loh ini kakakku. Sial betul lagunya ini, ha? Huh? Betul-betul sial betul nih. Betul nih. Boleh, boleh, nanti Nora ini ya. Nanti Nora atur deh pokoknya, Nora puterin pokoknya. Terus juga dari siapa lagi? Dari Bang Rahmat Hidayat. Hai, selamat pagi Bang Rahmat Hidayat, asik. Nah, kalau Bang Rahmat juga join teman, tumben pula. Iya, baru ngeh Nura. Kok tumben join gitu kan? Biasanya joinnya di santai siang aja nih, di sulit lebih tepatnya. Kalau kata Bang Rahmat, pastinya paling ditunggu kalau jam olahraga itu olahraga main bola atau futsal. Kalau bisa, ini agak ngelunjak ya. Kalau bisa setiap hari pelajarannya olahraga aja, Kak. Cuma capek olahraga, gak capek pusing hitung-hitungan. Becul. Kenapa ya di dunia ini ada pelajaran matematika? Cobalah dulu. Memang benar sih, matematika itu mengajarkan kita bertambah dan berkurang. Maksudnya kayak, kalau kita tambah kurang itu kan memang masih kita pakai ya di kehidupan sehari-hari, real banget kita pakai gitu loh. Kayak kamu misalnya beli sesuatu, terus kamu bayar gitu kan kembalian, biar kamu tuh tahu gitu, tambah kurang tuh menurut Nora wajib banget gitu untuk dipelajari matematika. Cuman kalau makin kemana-mana tuh kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kayak ya ampun, apa sih? Ih, enggak, Nora enggak ini pelajaran matematika, tapi kan ngerti kan, kebayangkan pelajaran matematika yang berakar-akar, berpangkat-pangkat. Oh, mak, takutnya. Padahal ya, mama Nora tuh guru matematika tahu. Berani kali Nora ngomong kayak gini kan. Izin ya guru-guru matematika yang kalau dengerin Nora ngomong, Nora bukan benci, cuman kayak otak Nora ini tidak bisa memahami gitu, tidak bisa menerima gitu loh ya. Akhirnya kalau gitu kita puterin dulu lagi teman berdua, so enjoy. Ini dia.

0: Eh bro, kapan lulus?
1: Kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Aduh Evan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu Spada. Ada Nura yang nemenin kamu di pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi, teman Pradua. Masih ngomongin soal olahraga ya. Bukan sih, lebih tepatnya di saat jam olahraga. Nah gitu dia. Di saat jam olahraga itu biasanya kamu lebih sering olahraga apa, teman Pradua? Atau mungkin justru nggak olahraga Nura, cuman main-main aja, main-main permainan yang ada kaitannya juga sih dengan olahraga ya. Nah jadi kali ini dari Bang Rian. Halo Kak Nura, halo, selamat pagi juga Bang Rian. Udah sarapan? Udah, tadi makan risol ya. Aduh ya ampun, pagi-pagi makan risol banget nih Nura. Risol coklat lagi, bayangin deh, bukan risol isi kentang ya, tapi risol isi coklat, langsung yang manis gitu. Dan ini Bang Rian bilang kalau dulu tuh ya, tiap jam olahraga paling semangat kalau main futsal. Ya walaupun juga sering jadi cadangan, tapi setidaknya seru karena ketawa bareng teman-teman. Nah, dan itu juga yang bikin kangen dengan masa sekolah katanya. Iya. Walaupun jadi pemain cadangan ya. Tapi setidaknya enggak jadi lelaki cadangan. Aduh. Dan kita lanjut lagi dari Kak Mei. Hai Kak Mei ini dari mana ya? Kayaknya baru join apa gimana ini? Katanya aku malah sukanya badminton karena bisa main berdua aja sama sahabat aku. Nah bahkan juga kadang itu olahraga jadi ajang untuk kami curhat. Karena di luar ya, di luar lapangan ya. Kalau saya di dalam kelas lagi belajar curhat agak kena tegur juga memang sama bapak ibu guru kan. Jadi ya tepat sih pilihannya. Terus juga dari Bang Prima, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mana tadi? Spada pagi Nura, pagi. Jain topik ya, boleh. Saat jam olahraga biasanya ya ke kantin. Kalau olahraga ya selayaknya yang lain olahraga aja lah ya. Futsal, volley, duduk ngobrol, ngeliatin, main pasir. Hah? Main pasir? Ya ampun, udah kayak di pantai, betul ketengok ya. Seingat aku selama hidup dan sekolah, jam olahraga itu selalu gak ada yang dapet pagi. Selalu jam 10-an dan itu udah pasti panas, betul. Mana mau lagi orang olahraga panas-panas? Iya kan? Itulah, cobalah dipikir-pikir lagi. Kenapa jam olahraga itu gak ditaruh di pagi gitu? Biar lebih banyak yang semangat. Mungkin gak kebagian ya, kalau kamu bilang gak kebagian Nura. Karena gurunya itu banyak banget kelas yang harus diajarin. Sedangkan kalau untuk sekarang aja sekolah itu cuma 5 hari ya kan, dari hari Senin sampai hari Jumat itu biasanya teman Pradua. Jadi kayak semuanya mau pagi, sedangkan misalnya gurunya megang berapa kelas gitu. Ya agak gimana juga ya Wak ya. Tapi kalau menurut Dora salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggabungkan dua kelas. Dua kelas aja, jangan banyak-banyak. Itu tuh momen-momen ketemu gebetan ya, orang yang disuka secara diam-diam, cinta monyet ya. Di masa-masa kayak gitu teman berdua, ketika bareng olahraganya dengan kelas sebelah atau dengan kakak kelas, ih serunya bes ya. Itulah yang membuat tiba-tiba adanya cinlok, asik. Cinta lokasi banget nih.

Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

0: 8 pagi masih barengan sama Nora juga pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini udah di jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita harusnya udah lanjut ke topik selanjutnya, tapi ini ada yang belum Nora bacain dari Bang Alwi. Hai Kak Spada, halo. Dulu di jam olahraga aku paling seringnya itu olahraga bola voli. Ya karena itu sekolahan kecil, jadi paling cuman adanya voli gitu. Kalau main bola langsung ke lapangan. Tapi asik juga sih kalau ke lapangan. Kalau jam olahraga habis dan tahu mata pelajaran itu, pasti pulangnya dilamain. karena gurunya gak galak katanya. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Jangan, betul. Jangan mentang-mentang guru tuh tak killer ya kan, tak galak ya kan, suka-suka lah kalian itu kan. Terus jaga dari Bang Anjas Moro. Ya ampun Bang Anjas, ini lagunya udah Nura masukin playlist loh, padahal kamu loh belum request, tapi udah Nura susun loh di playlist, keren kan. Oke, langsung saja kita bacakan punya Bang Anjas Moro. Pagi Spada Kanura. Halo Spada. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah, sama Tanjung Pinang juga cerah. Padahal tadi perakiraan cuaca itu bakalan hujan dari jam 7, bahkan itu katanya bakalan hujan. Tapi ini cerah aja saya tengok. Tapi tak bisa juga lah, karena dekat Tanjung Pinang nih kan cuacanya sangat labil. Nanti tuh bisa tuh tahun kedua kayak yang awalnya mungkin secerah sekarang, terus tiba-tiba mendung langsung hujan. Tanjung Pinang gak bisa ditebak ya. Terus hujannya gak merata lagi tuh, males banget. Berasa di prank gak? Di sini hujan, terus kamu ketika cuman jarak-jarak 2 kilo aja tuh udah gak hujan, jangan 2 kilo, 1 kilo pun bisa ya kan. Oke, kalau kata Bang Aja, saat jam olahraga aku seringnya main basket, futsal atau main volley. Tapi itu kalau disuruh olahraga bebas ya. Kadang kan olahraga juga ada materinya dulu, terus baru ke lapangan buat praktek dan pengambilan nilainya. Betul sekali. Dan Nura paling gak suka itu yang roll-roll ke depan itu tuh. Gak pernah bisa ya Melsti ya. Selalu ke kanan, kalau gak ke kiri. Untung kepala awak nih masih aman ya kan. Gak ngerti juga sebetulnya. Cuman cemana lah, itu mau diambil nilai, yang penting kita ikut aja kata bapaknya. Ikut aja, yang penting ikut katanya. Bisa gak bisa urusan nanti, yang penting apa? Yang penting ikut. Oke, kita puterin dulu lagu-lagunya tadi Bang Alwi. Mau kita selawat dari Bonan Prakoso. Lagi lumayan lama, tapi karena ada di playlist, ya udah langsung aja kita puterin. Ini dia.
1: Ayo. Hey,

Udah mulai berwarna, luar biasa sekali. Nura tahu banget perjalanannya pasti nggak mudah, prosesnya pasti nggak mudah. Karena ya bayangin deh ya, yang dari awalnya hidupnya itu hitam putih, abu-abu banget, kayak udah flat banget. Terus tiba-tiba udah mulai berwarna. Mungkin karena adanya rasa apa ya, rasa damai dengan diri sendiri gitu loh, tahun pra 2. Kayak ya udahlah, segala hal yang nggak bisa aku dapatkan aku ikhlaskan, apapun yang terjadi aku jalani, aku ikut aja sesuai seperti alir air yang mengalir gitu. Oke, kita bacain lagi untuk yang udah join pagi hari ini di Spada barengan sama Nura. Ngomongin topik apa Nura? Ngomongin tentang cara mengelola keuangan ala kamu. Spill dong, mana lah tahu Nura bisa ikut ya kan. Bisa ikut apanya Nura, cara mencontohnya? Karena kalau mau ikut penghasilan kamu, waduh. Penghasilan kamu yang 2 digit itu bukan sih? Ini beneran 2 digit atau 2 juta lebih dikit Nura? Ay, jangan gitu dong ya. Ayo kita bacain dulu untuk yang ada join dari Bang Satrio. Pagi Nuya, pagi. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini happy. Happy. Pokoknya kita tuh harus memberikan afirmasi positif di dalam diri kalau kita tuh selalu happy gitu loh. Walaupun kita lagi sedih, lagi ada masalah, happy aja udah happy. Karena masalah itu akan tetap pasti akan berlalu, pasti banget pokoknya. Dan kalau ngomongin soal ngelola keuangan nih ya, kalau aku sebisa mungkin saya dapat pemasukan itu dibagi 3 sih Nuh ya. Jadi ada dana wajib, dana yang pasti keluar ya, terus juga dana buat dana wajib itu kayak dana yang pasti keluar. Oh okay. Dana yang pasti keluar contohnya kayak untuk kebutuhan rumah dan juga kuota. Terus juga dana buat jajan, dan yang terakhir dana darurat. Nah, kalau tiap hari darurat macam mana, Bang? Tiap hari tuh rasanya darurat terus gitu, membutuhkan dana darurat terus gitu. Gimana tuh caranya? Sedangkan pemasukan tambahan gak ada ya kan. Nah, jadi bagi aku persiapan dana darurat itu sangat penting ya. Apalagi karena aku juga bukan pekerjaan tiap bulannya gajian. Iya betul. Untuk pengusaha ya, emang harus penting banget sih punya dana darurat. Karena kita gak pernah tahu kan kondisi usaha apakah akan berjalan baik-baik saja begitu terus, atau justru naik atau turun gitu ya kan. Makasih Nuya senyum hari ini. Aduh, diseru senyum pula ini. Harus nih Bang, alamak, macam tak ada tenaga lah nak senyum tuh kan. Oke, lanjut lagi dari Bang Prima. Lanjut Taufik Perdua. Aduh, bahas duit lagi pagi-pagi. Ya ampun, tapi untungnya kamu melempar pertanyaan ke orang yang tepat. Aduh. Izin, tepat sasaran berarti ya. Intinya yang paling penting ya, jangan malas-malas untuk mencatat pengeluaran dan punya dana darurat. Lagi-lagi ya, udah berapa orang nih ingetin Nur untuk punya dana darurat nih? Ada nggak Nur dana darurat? Ada nggak ya? Ada dana untuk traveling lagi. Dana daruratnya nggak ada, dana travelingnya ada nih, udah dipisah-pisahin nih dari sekarang ya kan. Kalau udah tahu berapa pengeluaran per bulan, pegang uang kebutuhan 1 bulan itu. Nah sisanya alokasikan semuanya ke aset. Jangan takut, mumpung masih muda. Ini udah kayak promosi ya Bun ya. Cari aja yang capital growth-nya tiap tahunnya 6%, potong inflasi 2-3%. Nah, dah tuh, santai aja tuh, nikmatin uang kamu. Simple kan? Ah Bang, simple kalau untuk orang yang paham dan mau mencoba memahami. Untuk orang-orang yang masih kayak, lah, enggak lah, takut lah, inilah, itulah, inilah, banyak alasan ya, pasti bakal kayak, tak simple lah itu, banyak lah itu urusan persyaratannya gitu ya kan. Tapi ya semua itu gak akan jadi apa-apa kalau kita gak memulai. Nah itu dia tadi ya, aku tanya balik deh, udah sampai mana? Udah sampai siapin dana traveling Bang. Kalau dana darurat tuh ada gak ya? Ada sih, cuman kayaknya lebih besar dana travelingnya gitu. Aduh ya ampun, mungkin sesuai dengan moto hidup Nura ya, yang tiap tahun itu harus ada yang namanya traveling.

Masih barengan sama Nuradis pada selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin topik di pagi hari ini tentang ngelola keuangan teman Pradua. Yes, ini kita baca lagi dari Kak Kusna ini. Oh, Kak Kusna ini cuma ngejek doang deh.

dibilang udah ada banget nih ya dana untuk traveling, udah dong ya kali enggak ya kan. Terus juga dari Bang Alwi, halo Kanur Raspada, halo. Jujur ya, jujur jengkel bukan dong ya, jujur kalau aku nggak bisa ngelola keuangan aku sendiri. Nah kalau dihitung-hitung ya, itu seharusnya setahun itu ada kurang lebih sekitar 20 juta. Tapi malah 10 juta aja, ya kok bisa? Itu nggak ada katanya. Mungkin karena boros ya, beli barang online mungkin ya. Dan saat ini juga lagi bingung banget tergiur baju bagus di TikTok. Aha, kamu itu lelaki loh Bang, kok bisa kamu tergiur hal-hal kayak gitu ya. Lagi-lagi kamu tidak akan pernah bisa menabung katanya sebelum ada orang yang benar-benar dituju untuk serius. Mungkin ya salah satunya itu. Betul, bisa jadi ya. Diterima alasan klasiknya itu, boleh. Terus juga dari Bang Dem di mana nih? Oh, Bang Dem Kaul. Mungkin ya sebenarnya aku tuh juga enggak bagus gitu dalam hal memanage keuangan. Masih kadang-kadang juga minus akhir bulan. Tapi enggak apa-apa ya. Kalau versi aku, kita catat pemasukan harian dan ini penting banget. Kalau pemasukannya hanya dari gaji bulanan, berarti catat pengeluaran hariannya. Nah, ini yang bakal penting untuk ngelihat bocornya tuh ada di mana sih ya. Meskipun aku sendiri juga kadang males nyatet pengeluaran harian untuk sekarang, makanya kadang juga seringnya tuh minus ataupun juga boncos di akhir bulan. Nah, terus kalau beli yang primer kayak kebutuhan dalam rumah dulu buat makan dan apapun itu yang memang benar-benar kita butuhin gitu. Kalau nggak ada itu kita bakal kesusahan. Contohnya minyak sayur nggak ada, kita mau goreng telur tuh pakai apa? Terus kalau bensin nggak ada, kita juga nggak bisa jalanin motor katanya. Betul ya. Dan setelah kebutuhan utama semuanya terpenuhi, baru deh kalau mau beli barang sekunder, kayak mau beli sesuatu nih yang udah lama enggak, sok-sok udah lama enggak, padahal baru seminggu kadang mungkin nggak terbeli ya kan. Atau mungkin mau liburan kesana kesini ya kan. Nah untung itu, untung kalau lagi ada duitnya. Tapi kalau untuk liburan ya, itu memang budgetnya itu harus jelas. Jangan sampai balik liburan kita malah jadi kayak gembel di jalan. Takutnya intinya gak bisa makan karena duit habis. Betul, kebanyakan tuh hedon saat lagi liburan traveling. Tapi ketika balik kehidupan nyata, tabungannya udah gak ada lagi.

Lanjut lagi teman berdua. Ini kita bacain lagi, udah di sesi terakhir ya. Terakhir banget ya. Dari Bang Anjas Moro. Lanjut kepada Kanura. Lanjut, cara ngelola keuangan ala aku. Karena aku setiap hari juga ngojol ya. Jadi di 10 hari pertama mulai dari awal bulan, itu aku bakalan ngejar untuk bayar cicilan rumah dan pembelian token listrik. Terus juga adalah bayar wifi. Nah, tapi dari hasil, tapi dari penghasilan harian aku yang rata-rata di angka 300 ribu, wow gede loh itu, 300 ribu bersihnya itu udah termasuk makan dan bensin, terus juga jajan-jajan kecil doi aku yang hampir tiap hari aku jemput dan pasti jajan. Jadi aku bisa menyisihkan minimal sehari 50 ribu, bahkan bisa lebih untuk uang cash yang akhir bulan aku belikan emas. Wow. Terus juga di aplikasi GoPay simpanan otomatis ada 100 ribu tiap hari yang dipotong. Jadi ya aman aja ya, bisa dijadikan dana darurat ataupun sekalian juga buat nabung. Nah, lanjut tuh 20 hari terakhir mulai dari tanggal 11 sampai akhir bulan, uangnya itu bisa dibagi, bisa untuk tabungan dan kebutuhan di rumah. Karena kan ibu juga dagang ya tiap hari, jadi aman aja sih kalau untuk kebutuhan rumah, katanya untuk makan ya lebih tepatnya ya. Nah, itulah ya cara ngatur keuangan. Yang pentingnya emasnya kekumpul, uangnya kekumpul, cicilan rumah juga tetap berjalan dan tidak punya hutang. Setuju. Request lagunya 1000 tahun dari Jazz. Boleh banget. Terima kasih Kak Nura. Sama-sama. Terus juga udah ya, udah bacain semua ya. Pokoknya terima kasih teman produ untuk kami udah join pagi hari ini barengan sama Nura Dispada. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya, mau ngebahas kita Indonesia dengan tema yang berkaitan dengan moderasi beragama.

0: Unifa Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Ih, serem deh.
2: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
1: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat dan paling banyak itu di usia produktif.
2: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
1: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
2: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
1: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
0: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV, tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
3: Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak

Ya, Sobat Bro2, untuk di hari Selasa kita bakal ngebahas yang ada kaitannya dengan moderasi beragama. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal Indonesia, Indonesia tuh bisa dibilang orangnya tuh ramai banget tentang yang apa, orang-orang yang paham dengan toleransi gitu. Jadi bisa dibilang Indonesia itu adalah negara yang kaya toleransi. Kok bisa gitu kan. Nah, jadi Indonesia itu memang punya banyak banget ratusan suku, punya banget banyaknya bahasa daerah, terus juga agama yang saling hidup berdampingan, teman Pro2. Jadi di satu daerah itu kamu bisa mendengarkan suara azan, ada juga lonceng gereja, bahkan juga mungkin suara doa dari tempat ibadah lain di waktu yang sama. Dan yang bikin menarik adalah walaupun beda-beda, tapi kita tuh bisa tetap hidup bersama, hidup bareng gitu. Jadi kita mau ngomongin soal Indonesia yang punya lebih dari 1300 suku bangsa, yang punya lebih dari 700 bahasa daerah, terus juga punya berbagai agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan. Dari kebudayaan, makanan, pakaian adat sampai tradisi, memang semuanya beda-beda ya guys ya. Dan justru keberagaman ini juga bukan jadi penghalang, tapi malah bisa jadi identitas untuk Indonesia.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bangku!
2: Judi!

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia. Hello.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuma ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Panji Pinang, teman terbaik kamu. Lights, camera.

Yes, teman berdua, kalau kita ngomongin soal moderasi beragama, ya tadi Nura juga udah sempat ngomong kalau Indonesia itu termasuk negara yang toleransinya luar biasa sekali, guys, ya. Contoh toleransi yang dekat dengan kehidupan, ya contohnya seperti menjaga ketenangan di saat tetangga kita mungkin lagi ibadah, terus juga saling membantu. Ah, ini dia, ya kan? Saling membantu di hari besar keagamaan, terus juga mengadakan kerja kelompok tanpa membeda-bedakan antara agama dan juga suku, tahun peradua. Jadi toleransi itu bukan soal hal yang besar, tapi bisa juga dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Dan untuk tantangan toleransi di era sekarang, ya, media sosial itu juga pastinya punya pengaruh yang sangat besar, karena kadang ada ujaran-ujaran kebencian, ada juga hoax soal agama, bahkan sampai ya saling menghina karena perbedaan itu, teman peradua. Makanya penting sekali ya untuk kamu jangan terprovokasi, jangan ikut-ikutan apa ya, ketika kamu gak tahu informasinya tapi kamu baca dari satu sumber aja gitu, misalnya langsung lah tuh emosi gitu kan. Jadi perbedaan bukan alasan untuk terpecah, teman peradua, justru itu jadi warna yang bisa bikin Indonesia semakin istimewa. Dan toleransi bukan cuma tentang menerima tapi juga menghargai dan juga menjaga satu sama lain. Dan udah waktu itu Nura pamit juga nih, karena nanti setelah ini akan ada Angela yang nemenin kamu di santai siang. Terima kasih banyak teman Pradua sudah enjoy dengerin Pradua dari jam 5 subuh tadi barengan sama Nura sampai nanti di jam 12 malam. Nura pamit, gak lupa dengan info Pradua nanti di jam 10 pagi. See you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Unpro 2, jogging menjadi salah satu olahraga favorit masyarakat Indonesia. Selain gampang dilakukan, olahraga ini juga makin populer karena dianggap fleksibel dan bisa kita lakukan kapan saja dan juga gak butuh banyak perlengkapan. Berdasarkan survei yang dikutip RRI, jogging menempati posisi teratas sebagai olahraga paling diminati publik Indonesia. Dan tren ini juga menunjukkan kalau olahraga sekarang bukan cuma soal menjaga kesehatan, tapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kipli menjadi perhatian karena penampilannya yang identik dengan anak pang berambut merah mohawk dan bertindik, tapi sehari-harinya dia menjalankan usaha sayur di pada depot sayur milik temannya di Solo, Jawa Tengah. Dan setiap pagi dia rutin kulakan sayur di pasar lagi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan usahanya, yaitu depot sayur Sejahtera. Dan sebelum memiliki usaha sendiri, Kipli juga diketahui banyak bekerja sebagai kurir sayur. Dan dari pekerjaan itu dia mulai memahami alur distribusi hingga akhirnya membangun usaha pemasok sayur untuk rumah tangga, catering, dan restoran.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya itu mah kamu.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

9 2,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman per 2. Kita masih ada di Santai Siang ya, spesial buat kamu yang mungkin baru aja dengerin kita di siang hari ini. Selamat siang bersama dengan aku Angela Marie Cilandari yang siap menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Yang pasti kita lagi ada di sulit susun lagu hits, tapi ya hidup tuh gak usah dibawa sulit lah guys, dibawa enjoy dan happy aja. Jadi please kita saling bantu ya, bantu aku untuk nyusun lagu di siang hari ini, dan aku sudah menyiapkan tentunya untuk lagu-lagunya. So stay tune terus di Pro 2 teman terbaik.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang ya, spesial buat kamu ya, mungkin baru saja dengerin kita untuk di siang hari ini. Aku mau bacain yang sudah bergabung. Ada Mas Theo dari Magelang, request lagu enggak ada ya. Kak siapa nih juga, Kak Zulia juga, kita enggak open request ya. So sorry banget. Dan juga tadi aku udah nge-spill sih untuk apa aja kita punya lagu-lagu di siang hari ini. Enggak kekirim ya, harusnya kekirim sih. Atau aku salah kirim ya? Ya ampun, I think I was wrong guys. Ah. Yaudah deh, aku spill deh kalau gitu lagu.

Melody. And for the third place, aku meletakkan Imagination from Shawn Mendes. Terus juga ada Cincin dari Hindia di nomor 4. Nomor 5 ini ada Bruno Mars with Risk It All. Oh iya, by the way, teman pernah dua tau gak sih? Kayak dia udah ada dalam bahasa Meksiko, guys. Asik, Risk It All. Dinyanyikan langsung sama Brunonya juga. Dan nomor 6 ini ada lagu dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. 7 ada Love and Lenny with Minute. Terus juga ada Rabun Jauh dari Bernadia di nomor 8. 9 Day on This Hill from Sienna Spyro. And last but not least, very special song from Keisha Lefranca with Tak Ingin Usai, kalau misalnya mau pilih ya. Jadi itu dia 10 lagu, walaupun harus diucapkan secara lisan, tapi semoga bisa mendengarkan dengan seksama lah ya tadi lagu-lagu apa aja yang aku sebutin. Aku sebutin ya judulnya, ini ada Heat Waves, ada Ini Abadi Perunggu, Shawn Mendes Imagination nomor 3, nomor 4 Cincin dari Hindia, terus juga nomor 5 ada Bruno Mars Raise It All, 6 ada Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa, 7 menit dari Love and Lenny, 8 ini ada lagu Bernadia Rabun Jauh, 9 Day on This Hill from Sienna Spyro, dan juga lagu terakhir dari Keisha Lefranca di nomor 10 dengan Tak Ingin Usai.

0: kamu.
1: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Ya sama Predua, lagu dari Hindia dan juga Diva Barus dengan Nafas. Ini lagunya masih top banget ya, kayaknya makin naik juga di mana-mana. Kemarin waktu awal-awal rilis kayaknya belum se-booming itu, tapi sekarang udah mulai banyak yang aku lihat di bio Instagramnya udah nyantumin lagu ini, terus juga udah pada mulai bikin lagu di story Instagram pakai lagu ini juga. Asik banget emangnya kalau udah Hindia yang ini sekarang cepet banget naiknya. Ditambah juga Diva Barus, wah aransemen lagunya gak usah ditanya lagi. Kalau Diva Barus mah semuanya lagu tuh jadi enak, kayak kamu pasti tidak akan merasakan yang namanya kegalauan. Well, Toma Pre2 nih juga masih ada Bang Satria yang ikutan bergabung juga di Sulit Kita hari ini. Minta lagu dari Keisha yang Tak Ingin Usai, terus Ini Abadi dari Perunggu sama Rabun Jauh, boleh sih Angela. Terima kasih, semangat siarannya dan juga jangan lupa senyum hari ini. For you too, jangan lupa untuk senyum ya, karena senyum itu ibadah katanya. Berarti kalau kamu gak senyum hari ini gak ibadah lah kamu, asik. Oke. Ini juga Toma Pre2 masih ada kesempatan pastinya untuk yang mau ikutan join. Bisa di WhatsApp kita 0811-777-9210. Atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital. Untuk yang belum punya bisa download di Google Play Store. Kalau di App Store aku kurang tahu ya masih ada atau enggak. Terus juga kamu tinggal login atau bikin akun kalau misalnya belum punya, cari channel Pre2 Tanjung Pinang. Di sana kamu bisa menikmati konten video, audio kita dan juga bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun pastinya. Oke, ini by the way aku melihat RR Digital sih so far belum ada ya. Jadi kalau misalnya mau ikutan lewat meramaikan lewat RR Digital juga boleh sekali guys. Kita ke lagu dulu ya, nanti di jam 11 siang bakalan masuk ke susunan lagu yang kamu minta. So let's go for the next song.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8-1.
0: Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

Ya sama Pre2, kita masih ada di Sulit karena sudah jam 11 siang, udah waktunya untuk kita muterin ya lagu-lagu susunan yang sudah kamu susun. Tadi dari Bang Satria minta lagu Keisha, terus Perunggu dan juga Bernadia. So let's go sama Pre2, kita puterin ya untuk lagu pertama di Sulit hari ini. Ada Keisha Lefronka dengan Tak Ingin Usai. Setelah itu nanti baru kita lanjut ke susunan lain. Kebetulan ini juga ada dari Kak Dwi yang ikutan, baru aja ikutan bergabung. So let's go, Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Ya sama Pro 2, kita masih ada di Sulir untuk di siang hari ini ya. Dan ini masih tersisa beberapa lagu, bukan beberapa lagu, 6 lagu lagi. Tapi yang sudah di keep sama Kak Dwi, ini ada nomor 7, terus nomor 1 dan juga nomor 9. 7, 1, 9 ya. Itu ada lagu dari Love and Lenny, Mean It. Terus juga nanti bakalan ada Heat Waves from Glass Animals, dan juga lagu dari Sienna Spyro, Die on This Hill. So, let's go. Kita ke lagu selanjutnya dulu, teman Pro 2. Special song from Love and Lenny, Mean It.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, and a special song from Glass Animals with Heat Waves, teman perdua. Kalau dengar lagu ini tuh langsung kerasa vibes-nya ketika ini ya. Ketika COVID-19. Jadi waktu itu kan COVID-19 tuh di sekitar bulan Desember 2019 ya, masuk ke Indonesia itu aku inget banget sekitaran bulan Maret ke April 2020. Dan lagu ini tuh memang menemani masa-masa COVID sih, teman perdua. Kayak kita di TikTok tuh on and on replay-nya tuh lagu ini gitu ya. Tapi emang enak sih lagunya Glass Animals ini. Oke, okay. Anyway teman perdua, aku masih akan memutarkan beberapa lagu yang belum kepilih ya tadi ya. Tadi sudah 6 lagu, jadi masih tersisa ada 4 lagi, which is masih ada lagu Hindia Cincin, terus juga Imagination from Shawn Mendes, Bruno Mars, Risk It All, dan juga ada lagu dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Ini agak urut ya, 3, 4, 5, 6. Dan langsung aja deh kalau gitu kita ke lagu selanjutnya. Tapi aku gak pengen urut, jadi aku mau muterin dari lagu Cincin dulu. Setelah itu nanti lagu Risk It All, ada titik di ujung doa, dan juga Imagination. So, let's go, kita ke lagu selanjutnya teman pro 2. Semangat beraktivitas untuk kamu yang hari ini mungkin aktivitasnya cukup padat ya. Tapi semoga bisa membuat kamu tetap tersenyum walaupun di tengah situasi yang agak riweh ya. Yang pasti ditemenin sama Pro 2 Tanjung Pinang sampai jam 12 malam, jadi santai aja. Hari kamu tidak akan sepi kalau misalnya kamu ngerasa kesepian di tengah keramaian sih guys. Let's go Hindia, Cincin.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sip, mandi dulu.
1: Siapa nih di kamar mandi?
2: Aku Tar, ngapa?
1: Buruan Gi, kebelet nih.
2: Iya, bentar.
1: Tumben jam segini udah mandi, mau kemana?
0: Wih, jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif.
1: Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan.
0: Janji ya, udah aku buru-buru nih.
1: Udah sekulit. Gi, kamu pakai sampai aku ya? Abis nih.
2: Iya, ntar aku ganti. Gitu aja bising kali lah.
1: Ayo burubur. Nih aku nak sampun kayak mana?
2: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, yang mana?
0: Ke kedai, apa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis cuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, biasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, hitung-hitungan kali. Udah kecil itu aja pewangi sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Biasanya aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kepulauan 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah jam 12 siang, teman Pro 2. Udah waktunya untuk kita masuk ke informasi kuliner dan juga UMKM ya. Untuk hari ini teman Pro 2, aku pengen ngajakin kamu seperti biasa ya, untuk mencoba makanan atau mungkin minuman atau mungkin cemilan yang ini berasal dari UMKM-UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang, teman Pro 2 ya. Oke, untuk hari ini aku pengen banget sebenarnya ngajakin kamu tuh untuk mencoba yang cemilan-cemilan aja gitu, teman Pro 2. Karena kayaknya tuh kita kan udah cukup sering gak sih bahas makanan yang berat, terus juga minuman. Terakhir aku bahas minuman kan ya. Kalau aku gak salah aku bahas ini deh terakhir. Apa namanya, jamu ya. Jangan lupa guys, beli jamu, masih dijual loh by the way. Masih support UMKM temen sendiri sih ya guys. Dan pastinya teman Pre 2, untuk hari ini cemilannya lebih ke asin sih arahnya. Tapi nanti deh bakalan aku spill ke kamu. Makanya kamu stay tune terus ya bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang.

Ya, yeah, semua predua special song from Christina Aguilera with Change ya. Yeah. Anyway, aku tadi sempat bingung sih sebenarnya pengen bahas apa, karena ada dua nih guys, dua UMKM yang menurut aku dua-duanya sama-sama enak. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dua-duanya aja guys ya. Tapi yang pertama dulu deh, aku mau ngajakin teman predua untuk nyobain dimsum baru aneka topping in town deh, karena kita biasanya kan taunya dimsum itu dikukus, terus setelah itu ya udah gitu kan, kita tinggal makan, dicocol pakai sambal khas dari dimsum sendiri atau pakai chili oil. Tapi kalau misalnya dimsumnya dijadiin sate gimana tuh teman predua? Nah ini dia nih, dimsum dengan inovasi baru ya, karena mereka baru saja membuat inovasi di mana dimsum ini bisa dinikmati dengan cara dibakar. Ada dimsum bakar mentai dari dimsum bakar mentai besti guys. Jadi nama Instagramnya @dimsumbakarmentaibesti. Ah mantap kali nama tuh ha. Dimsum yang dikukus terus akhirnya dibakar di atas pan, terus baru dikasih saus mentai dan juga topping pilihan. Toppingnya juga banyak banget. Ada abon, ada moza, ada nori, ada chili oil dan lain-lainnya. Yang pasti kalau misalnya ditanya ada di mana Angel, pengen ke situ langsung. Ada di Jalan Pemuda ternyata guys. Selama ini tuh selalu lewat tapi mungkin enggak ngeh karena banyak kan yang jualan di sana. Kamu coba deh sipitin mata kamu satu-satu, yang mana dimsum mentai besti. Pokoknya ada tulisannya dimsum mentai besti, yang di situ tuh menjual berbagai jenis dimsum bakar yang tentunya menggugah selera. Kalau misalnya pengen pakai mozzarella bisa, mau pakai abon toppingnya juga bisa. Dan dia tuh lebih tepatnya ada di dekat depan bundaran deretan Zoo Market. Nah kalau jam segini emang belum buka, sabar, nanti di jam 2 siang juga buka. Jam 2 sampai dengan jam 10 malam guys. Kalau untuk harga tanya aja sendiri, atau kalau misalnya pengen cek Instagramnya ya udah cek aja langsung, di situ juga tertera harganya berapa. Oke teman predua, itu bisa dilihat ya. Aku kayaknya penasaran sama dimsum bakar rumput lautnya sih. Kayak ngerti gak sih kayak rumput laut topping gitu, kayak enak gak sih kayak rumput laut yang dihancurkan terus kayak serpian-serpian dari rumput lautnya tuh kayak jadi toppingnya gitu guys. Mau. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kalau ada informasi lainnya dari mereka nanti bakalan aku spill lagi. Dan juga tenang, masih ada satu informasi UMKM lagi yang juga gak kalah gacor yang pengen aku spill ke kamu juga. Jadi hari ini ada dua UMKM yang aku mau promosiin ke teman pro 2. Kira-kira dari mana? Ya pokoknya stay tune aja lah terus ya bareng sama kita di pro 2 Tanjung Pinang. Karena kalau enggak ya kamu bakalan ketinggalan informasi-informasi kece dari kita. Oke deh, kalau gitu let's go for the next song. Ada OOB Ngemis Cinta.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Insta story-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko ya kan, pantas setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca gak
1: Udahlah, balas aja, kan gak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling itu buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, si Anggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
1: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya Nat.
1: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Silahkan.
0: Huh?
4: Kalau aku sih
0: malu sih aku.
4: Ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita santerin dulu. Bentar si Anggi ya, kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
4: mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

di desa Gantong di Belitung hingga ia berhasil melanjutkan pendidikannya di Paris. Fokus utama Andrea Hirata pada novel keempatnya ini ialah kisah kehidupan Ikal setelah pulang dari Paris. Kisah itu dimulai dari cerita Ikal yang pulang menggunakan kapal laut dari Paris menuju Belitung. Terdapat banyak suka dan duka yang digambarkan oleh Andrea Hirata seperti Ikal yang harus terombang-ambing di lautan. Dengan subjudul Mimpi-Mimpi Lintang, secara garis besar Andrea Hirata membungkus perjalanan Ikal menuju mimpinya dengan berbagai halangan dan rintangan yang menegangkan. Serupa dengan novel-novel sebelumnya, Andrea Hirata selalu menghadirkan dan menggambarkan petualangan dengan mimpi, pengorbanan, dan kehidupan sosial masyarakat Melayu. Melalui Ikal, Andrea Hirata terus menyihir pembaca untuk bersikap pantang menyerah dalam meraih mimpi. Bahkan, ketika mimpi itu tidak terasa nyata. Jika pada novel Sang Pemimpi dan Edensor, mimpi yang Ikal kejar ialah mimpi pada pendidikan dan karir, namun dalam novel dengan 504 halaman ini, mimpi yang Ikal kejar ialah mimpi masa kecilnya. Mimpi pada hubungan romansa yang sudah lama ingin ia bangun bersama gadis bernama Aling. Dalam novel ini, Aling diceritakan menghilang dari Belitung. Namun, mimpi dan semangat akibat dorongan cinta pertama itu membuat Ikal tetap percaya untuk mencari keberadaan Aling. Segala halangan dan rintangan serasa tidak ada artinya bagi Ikal. Kisah Ikal dalam Mariamah Karpov pada akhirnya membawanya pada kesedihan karena perasaan cinta Ikal pada Aling terpaksa harus dihilangkan. Apa yang terjadi? Dan siapakah yang bertanggung jawab atas penderitaan Ikal? Teman Pro 2 bisa temukan jawabannya dengan membaca buku Mariamah Karpov, karya Andrea Hirata.

Seperti yang aku janjiin teman perdua, kita bakalan membahas satu informasi UMKM lagi. Tapi Tanjung Pinang lagi dilanda sama hujan, jadi cucok banget emang Delantis barusan nyanyi ya. Anyway, aku mau bahas Tokebi Nayana. Tokebi, tahu Tokebi kan ya, tapi punya Nayana TNJ. Nah, kira-kira Tokebi yang ada di sini tuh kayak gimana, variannya apa aja, nanti bakalan aku spill. Stay tune ya, bareng sama kita di Pro 2.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
1: Lagu di Pro 2 ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Oke, teman berdua, kita masih ada di Santai Siang ya, dan masih ngomongin kuliner dari Tokebi Nayana Tanjung Pinang. Kalau misalnya penasaran, boleh coba cek di Instagramnya mereka, Tokebi Nayana underscore TNJ. Mereka tuh sepertinya rumahan ya guys ya, ada di Perumahan Agung Mentari, Jalan Radar Blok C nomor 20. Coba cek aja deh di anunya mereka, bio Instagramnya mereka ya. Dan juga teman pro 2, mereka ini udah lama banget, udah startnya tuh kayaknya udah dari tahun 2021 atau 2020 ya bahkan. Jadi udah dipastikan gak usah ditanya lagi. Di sini Tokebinya juga beraneka macam ragam, dari yang manis, yang asin, semuanya ada. Ada yang rasa green tea, ada juga yang dia tuh dibalurin sama kentang. Ada juga Tokebi yang pedes, teman pro 2, dan juga lain-lainnya. Pokoknya banyak deh. Yang paling apa sih namanya, yang paling best seller sih sepertinya yang ini ya, moza kentang ya guys ya, sama moza crispy. Terus juga ada hotang yang isi sosis, hot nugget, sama hot crispy yang juga best seller. Sama kalau misalnya pengen nambahin topping seperti rasa barbecue, balado, jagung bakar, ayam bakar, dan lain-lainnya, itu juga bisa banget guys. Jadi ada beraneka ragam macam sesuai dengan selera kamu aja gitu. Untuk pemesanan sih kayaknya bisa by WA atau Instagram ya guys. Mereka tuh buka setiap hari dari jam 1 siang sampai dengan jam 10 malam, kecuali hari Selasa. Hari ini Selasa ya, baru libur. Ya udah dicoba, besok bisa hari Rabu, karena mereka liburnya tuh setiap hari Selasa. Atau mereka juga ada di ini guys, di aplikasi ojek online hijau. Nah, coba cari aja Tokebi Nayana. Sambil-sambil dicek, bolehlah dilihat-lihat terus dipesan. Tapi besok, kalau hari ini mah libur guys.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur orak arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
3: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

kita mau pre-2, kita masih ada di Santai Siang. Karena udah jam 1, kita bakalan masuk informasi seputar dunia olahraga. Udah ready? Ready lah ya harusnya tuh mau pre-2. Karena untuk di siang hari ini, untuk informasi olahraga tuh banyak yang sebenarnya pengen aku sampaikan, cuman karena waktu kita cuma sampai jam 2 aja, jadi cuman beberapa saja ya sudah pasti yang bisa aku sampaikan ke kamu teman pre-2. Oke, informasi pertama kita start dari Piala Dunia yang kayak gitu kita juga gembar-gemborkan teman pre-2 ya. Memang dimana Piala Dunia 2026 ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Ajang ini tuh dijadwalkan berlangsungnya tanggal 11 Juni nanti sampai tanggal 19 Juli 2026, diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Turnamen kali ini juga menghadirkan format baru karena melibatkan 48 negara peserta, yang dimana jumlah ini tuh meningkat dari edisi sebelumnya yang cuma 32 tim nasional aja. Nah, ada sejumlah negara yang juga sudah pasti memastikan tiketnya menuju putaran final lewat jalur tuan rumah maupun kualifikasi di masing-masing konfederasi. Beberapa tim langganan Piala Dunia kembali lolos, sementara ada juga negara yang mencatat sejarah dengan penampilan perdananya mereka. Jadi ada yang memang baru pertama kali nih jebol ke Piala Dunia. Dari zona CONMEBOL, Argentina ini menjadi salah satu tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026, di mana juara bertahan ya guys ya, yang kembali lolos setelah tampil konsisten selama kualifikasi Amerika Selatan dan juga akan menjalani partisipasi ke-19. Brazil juga kembali menjaga rekor sempurna sebagai satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap Piala Dunia. Sementara untuk Uruguay sendiri sukses lolos ke-5 kalinya secara berturut-turut ya. Jadi kita lihat aja nanti di tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026. Pokoknya pasti bakalan seru banget sama Pro 2. Dan aku yakin kedai kopi bakalan rame banget karena orang-orang pasti bakalan nobar alias nonton bareng. Kira-kira kalau dari kamu sendiri, deretan-deretan list yang nantinya bakalan masuk ke Piala Dunia, mana nih yang jadi jagoan kamu teman Pro 2?

0: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.
1: 92,1 Prodway FM Tanjung Pinang.

102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di informasi olahraga teman Pro 2. Kita lanjut ya untuk informasi yang selanjutnya datang dari Barcelona, teman Pro 2, yang baru saja memastikan gelar ke-29 setelah kemarin mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam El Clasico. Puluhan ribu pendukung FC Barcelona juga mulai turun ke jalan. Ya mungkin kamu tahu sendirilah ya, udah tersebar juga di sosial media merayakan gelar La Liga 2025-2026 tersebut. Perayaannya dimulai dari hari Senin kemarin, Senin sore, dan parade juara dijadwalkan berlangsung selama beberapa jam mengelilingi pusat kota Barcelona. Rute parade melewati Avingu de Josep Tarradellas sampai dengan kawasan Belms dan juga Gran Via. Kemudian berlanjut lagi menuju ke Consell de Sant dan juga Passeig de Gràcia pada malam hari. Aku gak tahu tuh nama tempatnya benar atau enggak, aku sebutin ya guys ya. Tapi yang pasti pemain, staf pelatih dan juga ribuan supporter ikut merayakan keberhasilan musim bersejarah Blaugrana. Pasalnya gelar La Liga dan juga Supercopa ini diraih pada musim kembalinya Blaugrana ke Spotify Camp Nou, teman Pro 2 ya. Ini ramai banget, kemarin aku juga lihat sih di TikTok. Uis, ini pasti para pendukungnya Barcelona ini lagi menari-nari, lagi happy, se-happy-happy-nya ya kan. Apalagi yang kayaknya dikalahkan tuh musim bebuyutan Real Madrid.

0: plastiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lalalalala, tumben. Ih, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa
1: ya? Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, Anggi, gerak-gerik kayak gitu aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Jogja Lantai 2, teman Pro 2. Kita masih ada di Santai Siang untuk informasi olahraga dan masih dengan informasi-informasi olahraga lainnya, guys ya. Lanjut lagi nih, guys. Aku punya informasi dari Kapibara Angel yang baru saja menaklukkan Natick Ladies dalam drama 7 gol di WPFL 2026. Kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 kembali menghadirkan pertandingan sengit ya di Gor Indoor Sijalak Harupat Bandung. Kapibara Angel ini mengalahkan Natick Ladies FC dengan skor yang cukup dramatis 4-3. Dan kedua tim ini sebenarnya sama-sama tampil agresif dari awal. Dari awal wasit Anil Mafaza ini udah mulai tiup peluit. Nah itu mereka udah emang udah agresif dari awal dua-duanya. Tapi Bara Angel langsung membuka keunggulan lewat Shenida Mary Vandina di menit keempat. Dan Natick Ladies segera menyamakan kedudukan lewat gol Dita Helviani pada menit ke-6. Tapi teman Pro 2 tetap aja ya. Pokoknya ini aku gak bisa jelasin secara rinci kayak gimana pertandingan detailnya terjadi. Tapi yang pasti di sini ya memenangkan pertandingan adalah Kapibara Angel, teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. Tapi yang pasti di jam 2 nanti bakalan ada informasi seputar dunia entertainment.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang

kedua. Ini udah waktunya nih ya untuk membahas informasi entertainment. Kira-kira ada informasi baru apa sih dari dunia entertain, even though itu dari dunia perfilman mungkin, atau dari dunia musik dan juga dunia artis asik. Oke, teman kedua, untuk informasi yang pertama ini aku mau menginformasikan terkait dengan Tayla, Lisa dan juga Katy Perry yang akan perform di opening Piala Dunia 2026. Kalau tadi kita udah ngomongin Piala Dunianya ya, sekarang kita ngomongin terkait dengan artis-artis yang bakalan tampil di Piala Dunia untuk openingnya. Piala Dunia 2026 gak cuma bakalan ramai di lapangan tapi juga di panggung konsernya, karena FIFA menyiapkan opening ceremony di setiap laga perdana tuan rumah dan juga line up artisnya gacor-gacor ya, mulai dari Katy Perry, Future, Lisa Blackpink dan juga Jay Blevin dan Anita yang bakalan ikut meramaikan suasana sebelum kick off. Biasanya kalau opening Piala Dunia cuma satu gitu ya, tapi di 2026 nanti FIFA mau bikin 3 opening ceremony sekaligus di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Masing-masing negara akan membawakan vibes yang berbeda-beda. Dan untuk Meksiko sendiri ini nantinya akan membawakan nuansa Latin dan Cumbia, sedangkan Kanada ini dengan deretan musisi pop legendaris, dan Amerika Serikat akan siap bikin show besar ala Entertainment Stadium. Wow, bisa dibilang kayaknya yang tahun ini Piala Dunianya agak pecah ya guys ya, maksudnya gacor-gacor nih untuk persiapan-persiapannya. Semoga bisa menyemarakan Piala Dunia bareng-bareng, apalagi kita juga punya hak siarnya nih guys.

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih?

0: selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georgius Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan tak berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: WhatsApp 0811-777-9210. Instagram Pro2 TPI dan aplikasi RRI Digital.

informasi lain ini datang dari Stefan Pasaribu ya. Siapa yang di sini udah lama enggak malmingan? Aduh. Kalau udah lama enggak malmingan tuh biasanya hanya dua kemungkinannya. Antara kamu emang ngerasa sudah bosan dengan keramaian di tengah hidup yang lebih mateng ini, atau emang nggak punya kawan atau pasangan aja ya. Ini lama tak bermalam minggu ternyata dijadiin lagu sama Stefan Pasaribu yang kayaknya bakalan relate untuk kamu yang katanya dewasa saat ini ya, tentang hidup yang isinya cuma kerja, pulang malam capek, balik rumah tanpa ada siapa-siapa yang nungguin. Lagu ini tuh sebenarnya bukan ngomongin tentang gak ada pasangan, tapi lebih ke malam minggu yang ngobrolin rasa sepi yang dipendem diam-diam, padahal sebenarnya pengen banget buat keluar, cuman gak ada yang nemenin aja. Sampai akhirnya muncul harapan sederhana, gimana rasanya kalau ada seseorang yang bikin pulang jadi terasa lebih hangat. Ini kayaknya bakalan menjadi top lagu untuk di 2026 aku puterin di malam minggu sih. Nanti bakalan aku minta ke MD untuk langsung dimasukin lagunya. Udah pada dengerin belum tuh Mopre 2? Kalau misalnya belum, coba cek di YouTube ya, karena sudah dirilis sama Stefan Pasaribu untuk MV-nya sekalian. Dan aku juga sekalian pamit sama Pro 2 pastinya dari indra pendengaran kamu, karena setelah ini bakalan ada Adele yang menemani kamu di sore ceria sampai dengan jam 8 malam nanti. So I'll see you and bye-bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Cheers, listening 90.1 Pro 2 FM, selain jubilang teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2. Setelah tadi kamu ditemenin sama Angela, sekarang gantian buat Adele yang nemenin teman Pro 2 ya. Kita mau itu dengan Watson Company ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau. Dan nanti juga bakal lanjut ada sore ceria ya. Aku gak sendirian, tapi nanti ada boy and girl yang datang ke studio Pro 2. Kira-kira bakal ngebahas tentang apa? Nanti aku bakal spill ke kamu teman Pro 2. Shout out buat anak STI, jangan lupa buat nonton ya. Tanya-tanya juga, support teman kamu sambil dengerin Pro 2 Tanjung Pinang.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Memang kita tuh harus bangga banget ya teman Pradua dengan wilayah kita tercinta, Kota Tanjung Pinang. Bayangin ya teman Pradua, informasi terbaru yang aku dapatin di mana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau selama triwulan 1 2026 ini nunjukin tren peningkatan yang positif. Alias makin kesini juga makin banyak ya wisatawan mancanegara yang datang ke Tanjung Pinang yang berwisata ke sini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Pak Muhammad Nazri juga bilang kalau dari data Badan Pusat Statistik, jumlah wisman yang datang ke Tanjung Pinang ini terus bertambah sejak awal tahun. Di Januari 2026 aja jumlah kunjungan wisman itu udah tercatat sebanyak 4.030 kunjungan. Terus naik nih jadi 5.047 kunjungannya di Februari 2026 kemarin. Dan kembali naik menjadi 5.622 kunjungan pada Maret 2026. Dan kalau kamu nanya, emangnya mayoritas wisman yang datang ke Tanjung Pinang tuh dari mana sih Del? Dari Singapura ya, kebanyakan ada Singapura, terus juga Malaysia, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Jadi banyak loh yang mau datang ke Kota Tanjung Pinang. Dan kalau kamu sebagai warga Kota Tanjung Pinang tapi belum mengekspor Kota Tanjung Pinang, kan sangat disayangkan banget. Karena menurut aku ketika kita warga lokal bisa memanfaatkan juga tempat-tempat wisata yang ada, ya kamu bisa membuka peluang usaha kamu juga. Mungkin kamu bisa jadi tour guide, nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan juga. Dan mungkin kamu bisa jualan atau ngelakuin hal-hal yang juga bisa menghasilkan cuan ya, but in a good way.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man Versus Machine, dan masih banyak lagi.

Masih di Wawasan Kepri Teman Pre 2 dan juga masih kembali informasi seputar Kepulauan Riau. Di tengah ramainya kota lama Tanjung Pinang, kamu tahu kan masih ada lorong kecil yang menyimpan cerita puluhan tahun. Intinya kalau dulu kamu pernah nemenin ibu kamu ke pasar buat nyari jilbab, atau nyari perlengkapan kamu sekolah, atau nemenin ibu kamu buat belanja kebutuhan rumah, dan bahkan untuk ganti baterai jam kamu, dan juga untuk perbaikin sepatu kamu. Pasti yang terbayang langsung adalah lorong sepatu di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang yang bukan sekedar gang kecil biasa, karena tempat ini emang udah dikenal ya sejak puluhan tahun lalu sebagai lokasi para tukang sol dan reparasi sepatu yang tetap bertahan sampai sekarang. Jadi di tengah perkembangan zaman dan banyaknya sepatu baru yang lebih murah, para pengrajin di lorong ini masih setia loh memperbaiki sepatu pelanggan dengan keterampilan tangan yang diwariskan turun temurun. Jadi buat warga Tanjung Pinang, lorong sepatu itu memang bukan cuma tempat servis sepatu, tapi juga bagian dari kenangan dan sejarah kota lama. Semoga tempat legendaris seperti ini juga terus bertahan ya. Dan kalau sepatu kamu ada yang rusak, dibandingin kamu langsung beli baru kan, Teman Pre 2 selagi masih bisa diperbaiki aja langsung ke mamang yang ada di lorong sepatu.

all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Masih barengan sama Adel sama Pradiwa yang nemenin kamu di Watson Capri ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau. Asli ya, habis ngedengerin lagu Hindia yang Mata Air, itu seolah-olah juga bikin aku bisa berdamai sama diri aku. Karena ya, kalau kamu pernah tersakiti, angkat tangan. Angkat tangan nih, bener. Kalau kamu pernah menyakiti, angkat tangan juga. Karena mungkin kita tuh selalu beranggapan kita menjadi korban tanpa kita sadar sebenarnya kita juga pernah jadi pelaku kan, teman Pradua. Ya, mau itu secara sengaja ataupun enggak, tapi aku ngerasa diri aku pernah kok jadi pelaku. Mau itu untuk nge-defense diri aku atau emang karena akunya aja nih yang gak tahu gitu kan. Yeah, it's okay, that's life. It's always fools with black and white. Tapi untuk yang namanya hidup tuh kan emang hitam yang dan putih juga ya. Tapi kan Tanjung Pinang ini kan kebanyakan hal-halnya kan yang putih, yang suci, yang positif aja teman Pradua. Tapi sangat disayangkan, gak tahu kenapa makin kesini aku tuh makin nyes aja. Kok bisa ya Tanjung Pinang, kota yang seaman ini, yang secil ini juga masyarakatnya, yang ya ramah, damai, aman, sentosa, makin kesini tuh makin banyak aja kasus curi motor ya, pencurian motor. Dan ada yang helm hilang juga, kasus pencurian motor juga. Agak kaget aja sih kok di Tanjung Pinang sekarang ada kasus ini. Dan baru-baru ini juga ngedapetin informasi teman Pradua, di mana Satreskrim Polresta Tanjung Pinang ini berhasil menangkap pelaku pencurian motor dengan modus mengambil motor yang terparkir tanpa mencabut kunci. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamilik Mabel bilang kalau pelaku ST alias si Aisyah ini ngelakuin aksinya sendiri dengan cara mengambil motor yang terparkir. Jadi dia tuh ngeliat motor terparkir, nah ada kunci tergantung, makanya dia bisa ngebawa motor itu tanpa dirusak. Ya ini juga salah satu kelalaian ya sebenarnya. Dan kamu tahu gak sih, surprisingly ternyata motor yang berhasil diambil itu sebanyak 6 unit ya, dari bulan Maret sampai Mei 2026. Motor curian tersebut diletakkan di sebuah rumah kosong sembari menunggu adanya pembeli. Oleh sebab itu pihaknya mengimbau masyarakat juga nih untuk lebih waspada juga ya kalau kamu tuh mau parkir kendaraan, terlebih lagi dengan kondisi motor terparkir tanpa mencabut kunci. Ya aku juga pernah ngalamin hal yang kayak gini teman Pradua, tapi aku tahu itu adalah kesan aku teledor juga, aku lalai juga karena lupa buat nyabut kunci motor. Untungnya aman motornya. Jadi sama-sama ini menjadi reminder juga buat kita. Ya pasti kalau ada kejahatan itu karena ada peluangnya juga yang mungkin secara gak sadar kita berikan ke mereka ya, salah satunya dengan kelalaian kita. Tapi kan deh, aku kalau misalnya gak ada ngelihat kunci yang tergantung juga di motor, justru aku gak nyolong motor yang gak aku ambil. Iya, tapi kan gak semua orang tuh punya pemikirannya seperti kamu manis. Jadi ini biar kita lebih aware aja ya.

0: 92.1 MHz RRI Produ FL, Tanjung Pinang, tempat terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Produ. Sore ceria barengan sama Adele di sini, yang berharap juga teman Produ makin sore tapi makin happy juga moodnya. Apalagi kali ini kita didatengin sama Cecopi, cewek cowok happy. Soalnya teman Produ, kalau kamu udah pantau juga Instagram kita, untuk kali ini Adele kedatangan mahasiswa-mahasiswa dari STGE Tanjung Pinang. Ini dari UKM-nya, Pusat Informasi Perlindungan Anak dan Konseling Mahasiswa. Jadi kalau Adele kan emang udah kenal tadi, waktu off air kita udah kenalan tipis-tipis. Tapi kan teman Produ juga penasaran, pengen kenalan sama yang datang. Coba dong, aku mau denger suaranya. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Sore. Gimana kabarnya adik-adik?
2: Alhamdulillah baik.
0: Wah, kompak ya. Aku berasa lagi ngajar kalau kayak gini. Oke, oke. Kita kenalan dulu satu-satu, boleh enggak sih?
1: Boleh.
0: Kita mulai dari yang paling pojok. Ada siapa di sini?
1: Perkenalkan, nama aku Diki Darmansa. Aku ketua divisi TKR.
0: Oke, halo Diki.
1: Halo.
0: Oke, next di sebelah Diki ada siapa?
3: Halo, perkenalkan, nama saya Sri Susianti. Saya sekretaris di UKM PIPA KM.
0: Terus?
4: Halo, perkenalkan, aku
0: Anissa Ningtyas
4: dari divisi
0: konseling. Halo Nisa. Wow, ternyata ini ada pembagiannya ya di UKM ini. Nah, ini buat teman Produ yang mungkin kamu juga mahasiswa-mahasiswi dari STIE lagi dengerin, kamu juga pengen tanya-tanya, kamu tertarik dengan UKM ini tuh boleh banget. Ya, dibandingin kamu gak ada kegiatan mungkin habis kampus ngapain, biar lebih produktif bisa gabung juga di sini. Boleh kan ya teman-teman?
1: Boleh.
0: Boleh dong. Tapi sebelum itu, aku juga mau tahu lebih dalam nih terkait UKM ini, karena ini termasuk yang lumayan asing ya di telinga aku. Soalnya tuh unik nama UKM-nya. Boleh gak nih teman-teman kasih tahu ke Adele, ini sebenarnya UKM apa?
1: PIPA KM, yaitu Pusat Informasi Perlindungan Anak dan Konseling Mahasiswa. PIPA KM tersebut sebenarnya sama kayak yang mungkin dikenal dengan PIKR. Biasanya orang tuh lebih ke PIKR, kalau kami ke PIPA KM, yaitu ada perlindungan anak, juga konseling mahasiswa juga. Di sini kami bukan hanya melindungi perempuan maupun anak maupun konseling juga. Di sini kami juga ada perdivisinya juga sih Kak, kayak ada perdivisi perlindungan anak, konseling, dan juga TKR dan humas. Di perdivisi itu juga ada perannya masing-masing juga. Kalau divisi perlindungan anak itu mengenai tentang anak, biasanya kita program kerja kita, biasanya kita bermain sama anak-anak, mewarnai di TPL tersebut juga. Kita ada bingkisan juga setelah warnain itu Kak. Setelah mewarnai juga ada bingkisan juga. Yang kedua itu ada konseling tersebut adalah dia itu konseling mahasiswa, jadi pusatnya tuh mahasiswa STIE. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa STIE yang ingin konseling kepada kita, kita silahkan, monggo silahkan, karena itu menurut kita kayak konseling itu
4: gitu. Kayak membantu gitu Kak, kayak misalnya mereka ini ada masalah, terus mereka cerita ke kita bakal konsultasi nih, oh kalian harus kayak gini gitu. Jadi kayak membantu menyelesaikan masalahnya.
0: Jadi mereka tuh bisa curcol lah ya ibaratnya kalau bahasa zaman sekarang ya. Tapi aku tuh juga jadi penasaran, ini sebenarnya UKM-nya itu udah ada sejak lama atau sebenarnya ini ide dari kalian makanya ada UKM ini?
3: Sebenarnya ini udah lama sih Kak, dari sebelum kami masuk ke organisasi ini udah lama sih.
0: Tapi apa yang membuat teman-teman ini tertarik untuk gabung di UKM ini?
1: Diki ya, karena Diki juga dulunya pernah kayak masuk di PMR, di forum anak juga kayaknya. Di PIPA KM ini kayaknya, oh bagus nih untuk Diki masukin lagi juga. Diki juga ada materi-materi yang juga ada khas banget dengan PIPA KM tersebut, dari perlindungan anak, konseling, TKR juga ada, di situ juga ada. Jadi kayaknya, oh bagus nih Diki masuklah PIPA KM, karena cocok banget dengan Diki.
0: Oke, okay, kalau itu kan POV itu dari Diki. Kalau dari Susi sendiri itu gimana?
3: Suka anak-anak sih, Kak.
0: Oh, gemes.
3: Suka anak-anak terus ke membimbing gitu, Kak. Misalnya kami kayak ada mau ke panti sosial gitu.
0: Oke, okay, itu salah satu hal yang bikin kamu tuh interest buat join di sini ya. Kalau dari Nisa kayak gimana tuh Nisa?
4: Kalau dari Nisa sendiri kan Nisa di divisi konseling nih. Karena memang dari dua tuh suka banget dengerin cerita dari teman-teman. Nah, kebanyakan tuh teman-teman tuh mau cerita, Kak, tapi mereka nggak punya teman cerita. Jadi Nisa kayak, yaudah deh, aku pengen jadi teman cerita kalian nih. Jadi kalian bisa cerita ke aku gitu, Kak.
0: Oke, okay, gemes ya teman Pradua. Jadi kalau kamu mau curcol, tapi ini STIE only ya, bisa curcolnya itu ke Nisa. Oke, okay, itu yang bikin teman-teman ini tertarik untuk join di UKM ini. Tapi kan kayak yang tadi teman-teman bilang ya, ini kan ada per divisinya. Boleh gak sih dijelasin one by one nih tugas kalian tuh per divisi tuh kayak gimana? Dari Nisa boleh nih ngejelasin.
4: Kalau divisi Nisa sendiri kan itu konseling, Kak. Nah, konseling itu kan proses bantu dari bimbingan yang bertujuan membantu seseorang memahami masalahnya, terus menemukan solusi, serta mampu mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Nah, konseling itu kan menjadi langkah awal penanganan yang aman dan terarah. Yang seperti Nisa bilang tadi, Kak, menjadikan diriku sendiri sebagai teman cerita buat teman-teman juga. Terus juga tugas-tugas mereka itu kan, tugas konseling itu dengerin kamu sampai selesai bercerita. Nah, kebanyakan teman-teman yang lagi cerita ini pasti banyak banget nih yang dipotong-potong. Nah, jadi di divisi ku sendiri ini buat kayak kita dengerin dulu kalian sampai selesai, baru kita kasih arahan kalian harus seperti apa gitu, Kak.
0: Okay.
4: Terus juga yang kedua, bantu kamu ngeluarin apa yang dipendam. Nah, pasti kakak pernah nih ngerasa kayak capek, terus juga emosi, marah-marah. Nah, kadang kan kakak juga bingung sendiri nih, kenapa kakak bisa ngerasa capek gitu, kan. Nah, jadi kami tuh bantu untuk kakak paham apa yang sebenarnya kakak rasain.
0: Oh, oke. Okay. Jadi itu tugas dari divisi Nisa ya.
4: Yeah.
0: Tapi Nisa, untuk menjadi pendengar yang baik itu kan juga bukan hal yang mudah ya. Karena pasti tiap orang tuh mungkin ada ketika orang mau cerita tuh dia kayak, ih, dia gak gini sih, harusnya tuh gini. Ada kan terkadang di situ. Nah, di divisi kamu sendiri itu sempat ada seleksi gak sih untuk masuk ke divisi kamu?
4: Awalnya ada, Kak. Kayak alasannya kenapa sih mau masuk konseling? Seperti yang Nisa bilang tadi, alasannya seperti itu, Kak. Kayak
0: okay,
4: tertarik di bidang itu.
0: Oke, okay, karena Nisa ngerasa okay, ini udah passion aku, jadi makanya aku daftar di divisi ini.
4: Iya.
0: Oke, okay, dari awal berarti kamu tuh udah ngincar ya?
4: Iya, Kak, karena kan kebetulan Nisa juga punya satu aplikasi nih yang dimana khusus untuk teman-teman yang mau curhat. Jadi mereka bisa ngechat ke Nisa, jadi Nisa mungkin gak banyak kasih saran, tetapi juga bisa memberikan masukan ke mereka gitu, Kak.
0: Ini aplikasi yang khusus dia untuk UKM ini?
4: Enggak, ini bebas.
0: Oh, oke, okay, ntar kita bahas lebih lanjut ya sama Pradua. Thank you Nisa. Next ada Susi juga. Kalau Susi dari divisi apa tadi?
3: Sekretaris.
0: Nah, oke, okay. Itu biasanya kamu ngapain aja tuh sebagai sekretaris di divisi UKM ini?
3: Kayak misalnya kami ada rapat gitu, mencatat. Terus kayak membantu bendahara mencatat keuangan.
0: Itu kamu semua tuh yang rangkap ya berarti ya?
3: Ya, tapi dibantu juga sama bendahara.
0: Oh, tetap ada bendaharanya juga berarti. Tapi berat gak sih jadi sekretaris di UKM?
3: Berat sih, enggak sih, Kak. Cuman kalau kayak ada misalnya kegiatan,
0: ah, itu baru tuh.
3: Bikin proposal, surat, ruangan.
0: Oke, okay, challenging ya berarti ya buat Nisa ya. Dari Diki. Diki dari divisi apa tadi?
1: Saya dari ketua divisi Triad KTR.
0: Siap. Dari ketuanya. Oke. Okay. Berarti tugasnya itu kan lebih berat ya, Diki ya?
1: Berat.
0: Boleh enggak sih di-spill juga ke aku, ke kita?
1: Dari Triad KKR itu adalah merujuk dari tiga resiko kesehatan reproduksi dalam remaja. Saat ini ada tiga resiko, yaitu ada pernikahan dini, praseks bebas, dan juga nafza. Jadi itu di Kepulauan Riau juga kan masih ada juga yang ada pernikahan dini, pernikahan juga ada nafza juga di situ. Jadi di divisi di situ juga kita menyuruhkan gimana sih kita harus hentikan tiga resiko itu juga, dan juga kita dipilih langsung, nggak payah maksudnya kayak nggak payah memilih-memilih langsung, kita juga ada mengikuti forum Gendre, yaitu Gendre Kota Tanjung Pinang. Mm-hmm. Jadi di divisi Diki itu ada Tia KGR itu langsung ditunjuk untuk mengikuti jadi salah satu finalis di forum Gendre Kota Tanjung Pinang tersebut. Mm-hmm. Jadi juga kita menyuluhkan dan juga membuat podcast agar biar misal muda remaja ini berencana agar tidak ada yang namanya pernikahan dini, praset nikah, dan juga nafza itu sangat berbahaya banget. Mm-hmm. Dan juga insya Allah, mm-hmm, insya Allah kita akan membuat podcast juga, Kak.
0: Itu untuk rencana kerjanya nih ya.
1: Kerjanya kita juga akan membuat podcast juga, alhamdulillah. Mm-hmm. Insya Allah juga kita mengundang beberapa bintang tamu,
0: narasumbernya juga.
1: Juga dari insya Allah sih dari forum Gendre juga. Mm-hmm. Ini di spill-spill sedikit aja.
0: Oke, di spill tipis-tipis aja ya teman Pra 2 ya. Iya, biar kamu tahu juga karena ini juga masih di awal. Dan aku tahu juga untuk kalian ya sebagai mahasiswa, kan kalian juga belajar, terus kalian juga ada kegiatan ya di UKM ini. Nah, dari teman-teman sendiri untuk mengatur biar balance antara kehidupan kalian sebagai mahasiswa dan juga di luar kalian tugasnya belajar, itu gimana nih dari teman-teman?
1: Karena kita juga harus membagi waktu juga, bukan waktu yang mengatur kita, kita yang mengatur waktu juga. Karena dari manajemen waktu itu kita juga bisa belajar gimana kita belajar serius di kuliah dan mm-hmm juga gimana kita bisa berorganisasi juga. Jadi menurut gue kayak manajemen waktu itu hal penting untuk sebuah anak yang mengikuti organisasi tersebut.
0: Oke, udah ada komitmennya tersendiri berarti Diki ya. Dari Susi gimana Susi?
3: Menurut sih sama sih kayak Diki, cuman sekarang ini lebih banyak ke belajar. Soalnya udah semester 6. Mm-hmm. Wis ribet kan?
0: Oke, okay, aku ngerti kok. I feel you ya, Susi ya. Jadi emang perlu buat pinter-pinternya tuh lebih lagi untuk bisa ngatur waktu. Bener. Semangat Susi. Yeah. Ada Nisa. Nisa gimana Nisa kalau dari Nisa?
4: Ya kalau Nisa sendiri kan kebetulan juga masih semester baru ya kak. Mm-hmm. Mungkin bakal melibatkan diri di organisasi. Nah untuk tugas-tugas kemungkinan bakal bisa nanya ke teman atau ke dosen langsung. Kayak ada tugas tambahan apa gitu. Jadi mm-hmm mungkin teman-teman juga bisa bantu buat ngejelasin ulang gitu kak.
0: Oke, berarti teman-teman dari UKM ini teman Pra 2 juga secara nggak langsung ngasih tahu ke kamu, kita tuh bisa tetap aktif kok di luar jam kampus. Yang penting kitanya aja nih yang bisa ngatur waktu dan jangan sampai waktu yang ngatur kita. Quote of the day ternyata dari Diki ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya juga boleh banget. Mungkin ada teman Pra 2 anak STIE pembangunan juga pengen deh join. Boleh gak sih nanti mereka kalau misalnya kepengen join gitu?
1: Boleh.
0: Oh boleh, di spill ya persyaratannya juga boleh. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kirim pertanyaan kamu di 0811 777 9210. Atau teman Pra 2 juga bisa ikutan gabung melalui live chat kita di aplikasi RRI Digital. Dan komen di streaming kita Pra 2 RRI Tanjung Pinang.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: everything is gonna be okay. Lagi kamu itu punya orang terdekat yang mungkin bisa dengerin kamu cerita, atau memang sih masih kebanyakan orang itu mereka agak sulit aja buat bercerita ya dengan orang terdekat, dan bahkan justru mencari orang asing. Bener gak kalau menurut teman-teman? Kadang tuh orang-orang tuh lebih nyaman tuh cerita sama orang asing yang kayak sekali temu aja.
1: Bener banget.
0: Nah, karena kan kalian emang di bidangnya nih. Nah, ya. Kenapa menurut kamu pendapatnya kenapa tuh? Iya, dari Nisa.
2: Kalau menurut Nisa ya, karena mungkin walaupun kita nggak kenal nih kak, itu memang benar-benar asik gitu loh. Benar-benar asik diajak cerita dibanding teman yang udah deket.
0: Gitu. Oh, apa tuh alasannya selain asik yang tadi? Karena padahal kan kalau lebih dekat tuh seharusnya kita jadi lebih nyaman ya. Tapi ternyata ada beberapa orang yang justru mereka ngerasa lebih safe aja ketika ngobrol sama orang yang gak terlalu deket sama mereka.
2: Nah, karena kalau misalnya sama teman yang deket itu kita cerita, belum tentu rahasia kita bakal gak terbongkar gitu kak. Mungkin pasti kayak bakal disebarin gitu. Nah, kalau sama yang misalnya yang gak kenal ini kan kita bisa menjaga rahasia mereka seperti apa gitu.
0: Oh, oke. Lagi juga pasti lingkup pertemanannya bakal beda-beda ya, gitu ya. Kita udah ketemu sama divanya langsung teman Pro 2 ya. Karena memang dia yang nge-handle buat orang-orang itu curcol. Dari banyaknya mahasiswa-mahasiswi STIE Pembangunan, Nisa udah berapa kali sih ngedapetin curhatan dari mereka?
2: Kalau di STIE sendiri sih nggak banyak kak. Tapi kalau di luar dari STIE, alhamdulillah udah lumayan banyak kak. Teman-teman yang asing kayak yang nggak kita kenal, cerita ke kita gitu.
0: Oh, melalui aplikasi yang tadi Nisa ya, bilang bener. Itu sebenarnya aplikasi dari UKM atau Nisa sendiri yang cipta ini?
2: Bukan kak, itu aplikasi Telegram.
0: Oke. Ya,
2: jadi dari Telegram itu Nisa kayak beranikan diri untuk membuka cerita buat teman-teman nih yang misalnya nggak punya teman cerita, kalian bisa cerita ke Nisa gitu kak. Jadi udah lumayan banyak juga kak yang cerita, mulai dari masalah keluarga, percintaan, pertemanan. Tapi kebanyakan itu masalah percintaan itu yang toksik.
0: Wow, yang toksik ya teman Pradua. Ada apa ini sebenarnya ya? Tapi kebanyakan dari Tanjung Pinang tuh Nisa.
2: Rata-rata iya.
0: Ngeri juga nih ternyata nih ya. Yang kebanyakan kalau curcol sama kamu cowok atau cewek?
2: Cewek-cowok sih.
0: Oh, mau cowok ataupun cewek ternyata bisa terjebak di toxic relationship ini. Iya, datanya langsung dari Nisa ternyata teman Pradua. Tapi aku juga jadi penasaran nih. Coba kita tanya ke ibu sekretarisnya. Misalnya ada anak STIE yang pengen curhat, mereka itu perlu daftar dulu nggak sih ke ibu sekretaris? Baru nanti sekretarisnya kayak ngasih tau ke Nisa, Nis, ini ada list nama yang mau curhat sama kamu.
1: Sejauh ini belum ada sih kak. Cuman kami tuh melewati Instagram.
0: Oh, ada Instagramnya?
1: Ada Instagram, jadi kayak membuka Q&A gitu. Jadi mereka bisa lewat itu aja di
0: ke Instagram. DM aja gitu ya, berarti ya. Berarti ini juga termasuk UKM yang bertujuan untuk menjaga mental health sebenarnya.
1: Benar.
0: Tapi kan kalian menjaga mental health teman-teman. Mental health kalian aman gak? Coba jujur-jujuran.
2: Kalau untuk Nisa sendiri sih alhamdulillah kak aman.
0: Aman ya?
2: Aman. Tapi yang bikin berat itu kalau udah mencangkup masalah keluarga, itu agak ngeri-ngeri juga mau membalasnya itu seperti apa gitu. Karena kan kalau masalah keluarga itu kan gak bisa sembarang langsung kasih saran atau masukan gitu kak. Jadi kita harus benar-benar mikirnya secara matang. Oh, ini gimana nih cara mengatasinya gitu kak.
0: Oke, emang agak tricky ya sebenarnya ternyata menjadi pendengar ya Nisa ya. Tapi kalau dari Susi, aman gak?
1: Alhamdulillah aman sih, tapi kalau sekarang gak kena menyusun metopel.
0: Iya, saya mengerti, semangat ya. Tapi tenang aja, ada Nisa, kamu bisa curhat ke Nisa. Itu ya. Dia tujuannya Nisa di situ.
2: Agak berat ya kalau
0: itu. Agak berat kan? Nis, aku bingung nih bab ini apa ya kan? Tanya kan ke Nisa, dia ada jawabannya. Makasih ya Nisa. Oke, dari Diki juga sebagai ketua, kamu selama join di UKM ini juga aman gak mental health-nya?
3: Itu alhamdulillah aman, sudah terjaga juga. Kalau itu sama juga kayak Nisa juga, kalau misalnya udah ngerangah ke masalah keluarga itu mungkin Diki kayak mau ngebales itu juga kayak gimana gitu. Ya udahlah, Diki bilang berdoa aja mungkin. Ya udah, cuman Allah yang tahu gitu. Tuhan yang tahu, Tuhan yang bisa bales, itu aja sih.
0: Oke. Okay. Berarti kalian tetap menyediakan telinga kalian sebagai pendengar, tapi juga tetap hati-hati nih untuk ngasih jawabannya. Tapi kalau dari jawaban Diki tadi, itu kan ngasih jawaban ke kita juga, ternyata gak hanya Nisa aja nih yang bisa dijadikan tempat teman-teman buat curhat. Berarti semua bagian dari UKM ini, mereka bisa dijadikan tempat untuk bercerita.
3: Sebagian dari PIPAKM bisa. Dari divisi konseling maupun dari divisi-divisi lain juga bisa, karena kita sudah ada pelatihan ya kan. Juga ada pelatihan untuk divisi konseling. Jadi bukan hanya divisi konseling aja sih kak, dari divisi semua anggota PIPAKM juga semuanya bisa. Dari divisi dari konseling, terus dari TKR, dari humas, dari perlindungan anak, juga BPH, badan pengurus harian juga bisa juga. Dari semuanya bisa.
0: Oke, kalau tadi kan Diki sempat ngobrolin tentang pelatihan nih. Nah, berarti kan semua anggota dari PIPAKM ini sudah melakukan pelatihan ini. Aku tuh jadi penasaran deh, pelatihan itu yang kayak gimana sih, Dik?
3: Pelatihan itu kita pas itu kedatangan Bu Santi namanya. Itu kita kedatangan Bu Santi. Jadi Bu Santi ngelatih kita gitu, gimana sih cara menangani pas konseling tuh, gimana caranya agar pas kita sudah keturun lapangan biar tidak kaget. Biar tidak kaget, karena mungkin kalau konseling itu kita lebih ke ini ya kan, kita apa tuh, orang mencurhat dengan kita gitu, dan juga kita harus menjaga privasi yang curhat itu, kita tidak boleh menyebar luaskan gitu.
0: Oke, berarti semuanya sudah tertangani. Biasanya kalau untuk pelatihan ini kalian itu dikasih pelatihannya cuman sekali pas awal masuk di UKM ini, atau ternyata pelatihannya ini biasanya selalu ada kayak berapa minggu sekali, berapa bulan sekali?
3: Kayaknya baru sekali ini sih.
0: Sekali
3: ini, karena kita proker juga ya, kantornya kerja, mereka kerja dari divisi konseling dan juga semuanya. Jadi mungkin kalau misalnya ada anak baru, mungkin kita masukkan lagi konseling lagi.
0: Oh oke, okay. Jadi ini ibarat seperti aturan ya sebenarnya buat siapapun yang mau join di UKM PIPAKM ini. Aku juga jadi penasaran deh, kalian ini di UKM PIPAKM ini ada berapa sih anggotanya keseluruhannya?
1: Kami beranggota 17.
0: 17 anggotanya.
1: 17 anggota.
0: Terbagi dari beberapa divisi tadi.
1: Triad KRR, terus konseling, perlindungan anak, humas, sama apa lagi?
3: Dokumentasi.
0: Oh, dokumentasi. Oke, okay. Berarti memang sudah terstruktur juga ya, teman pra 2. Terkait prokernya, ini kita tadi udah ngebahas semua prokernya dari UKM PPKM ini, atau ternyata masih ada lagi nih kan sebenarnya proker yang belum kita kasih tahu? Kan jadi kepo nih. Boleh enggak di-spill?
3: Boleh banget. Ini dari divisi mana dulu kak?
0: Oke, per divisi ada ya? Nah karena ada. Kalian bertiga, kalian bagi tiga lah siapa yang ngejelasin ya.
3: Mungkin dari divisi Diki udah di spill ya tadi, yaitu podcast dan juga workshop. Juga kita juga ada dari juga, mungkin tadi udah terdengar ya kan, Duta Generasi Berencana, yaitu adalah sosok inspirasi yang memiliki untuk menjadi brand ambassador dan wajah dari program Gendre yang dikelola oleh BKKBR. Mereka peran sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya bagi remaja di wilayah Kota Tanjung Pinang ini. Jadi perannya tuh apa sih kak di Duta Gendre itu? Jadi perannya Duta Gendre memiliki tugas yang strategis, karena mereka berkomunikasi dengan bahasa yang lebih santai dan mudah diterima oleh sesama remaja sekitar kita. Tugasnya itu adalah sosialisasi yang Diki bilang tadi, itu adalah triad KKR. Terus promosi kedewasaan usia pernikahan atau UPUP. Itu adalah mengajak remaja untuk memprioritaskan pendidikan dan karir sebelum menikah. Jadi idealnya menikah itu 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki, Kak.
0: Oke. Idealnya ya,
3: idealnya.
0: Berarti.
3: Idealnya. Kadang kan kayak banyak banget di bawah umur 20. Juga Diki juga melihat konten-konten di Instagram juga ya, Kak. Banyak menikah yang di bawah umur 20 gitu juga.
0: Benar. Menyayangkan ya.
3: Menyayang banget karena masa depannya tuh masih panjang, Kak. Jadi sayang banget kalau menikah duluan juga, dan juga mengembangkan PIKR atau menghidupkan pusat informasi konseling remaja di sekolah, kampus

0: dengan mewarnai dengan anak, dan juga insya Allah sih berencana pengen banget ya kak, pengen banget main dengan anak Pak Anti
1: panti asuhan,
0: pengen banget gitu pas itu belum kesampaian sampai sekarang aja. Karena Diki juga kayak Diki juga mempunyai seorang adik juga kan, kayak ditinggal gitu kayak aduh sayang banget gitu, pengen
1: ya untuk merasakan bersama itu juga
0: iya juga gitu.
1: Semoga nanti programnya bisa berjalan ya.
2: Amin.
1: Ini kan berarti termasuk proker, intinya next kalian akan ngelakuin apa. Kalau dari Susi nih, divisi apa yang bakal kamu spill ke aku prokernya?
3: Divisi apa?
0: Konseling aja.
3: Konseling sih kak. Karena mungkin banyak ya kayak Nisa bilang, banyak kayak mahasiswa mengeluh tentang mental health-nya, terus masalah pribadi itu sih.
1: Okay. Berarti tugas dari divisi konseling itu memang mereka hanya menjadi pendengar untuk teman-teman yang membutuhkan tempat ya.
3: Iya, tempat curhat.
1: Tempat curhatnya. Kalau dari Nisa sendiri ada divisi lain gak nih yang belum kita bahas juga nih prokernya?
3: Bisa humas,
0: humas
3: banyak
1: kok. Humas sama dokumentasi belum nih.
3: Banyak kok.
4: Kalau untuk di humas.
1: Ya kalau di humas tuh apa aja tuh kegiatannya?
0: Kalau di humas sih biasanya kita itu ngantar surat-surat gitu.
3: Kayak surat-menyurat gitu, Kak.
0: Surat-menyurat. Kalau divisi dokumentasi itu kan yang
3: kegiatan ya, memfoto video kegiatan
4: video.
1: Upload
0: di Instagram misalnya.
1: Nah, jadi buat teman-teman yang pengen join tuh bisa banget untuk kegiatan ini, karena aku yakin dari kamu tuh sebenarnya pengen nih nyari UKM yang sesuai sama passion kamu. Kalau ternyata kamu selalu dijadiin tempat curhat sama teman kamu, walaupun teman kamu misalnya curhat, aduh aku ini toxic relationship, pengen ini, udah deh, udah gitu kan. Ya, kamu udah berulang kali ngedengerin kata-kata itu, dia pengen udah, tapi ternyata dia tetap balikan lagi. Tapi kamu tetap mendengarkan curhatan yang sama terus-terusan. Aku ngerekomendasiin kamu buat join ya di UKM
3: Pipa
1: KM ini. Kalian setuju gak sebenarnya?
2: Setuju banget.
1: Karena
4: kalau misalnya mereka udah hubungan udah toksik nih, terus mereka udah putus, tapi balikan lagi tuh kayak percuma kalian cerita gitu gitu loh. Kayak kalian tuh nyeritain ulang lagi gitu kayak yang kalian ceritain. Jadi kayak bingung sendiri, mending kalian udahan aja lah, kayak cut off aja gitu.
1: Gitu kan Nisa ya?
4: Iya, jadi kayak pusing gitu kalau udah balikan putus, balikan putus. Jadi kayak
1: ngapain gitu. Abis curhat lagi ke kalian gitu
4: iya,
1: kan?
4: Bener.
1: Tapi kan ini termasuk persyaratan yang bisa ini ya, mereka tembus nih kalau mereka mau join di UKM ini. Karena kan udah ada testimoninya, oh ini orang bisa nih masuk ke divisi konseling. Benar kan? Sabar kan? Pendengar yang baik juga. Itu berarti termasuk salah satu syaratnya kah untuk masuk di UKM Pipa KM ini?
0: Enggak juga sih. Kalau misalnya jadi pendengar mungkin itu salah satu yang dia miliki gitu. Kalau misalnya syarat untuk mengikuti UKM PKM ini ya mahasiswa STE Pembangunan Tanjung Pinang.
1: Wajib. Iya benar.
3: Mahasiswa aktif.
0: Dan juga mahasiswa aktif juga enggak ada libur gitu ya. Terus juga dari semester 1, 2, 3, 4
4: dan seterusnya
1: juga. Okay, ada persyaratan lain lagi nggak selain tadi terkait mereka di semester mana, terus juga wajib mahasiswa-mahasiswinya STIE Pembangunan, ada lagi nggak nih persyaratannya?
4: Sepertinya nggak ada sih kak.
1: Itu aja ya berarti ya.
4: Itu aja.
1: Okay, jadi buat teman-teman yang mau daftar silahkan langsung hubungin ke
0: Instagram
3: ya Pak, UKM Pipa KM
0: STIE Pembangunan Tanjung Pinang.
1: Tuh, tinggal kamu hubungin aja teman perdua. Tapi kalian ini lagi buka pendaftaran juga enggak untuk UKM ini?
3: Untuk sekarang ini belum, Kak.
0: Belum.
4: Jadi pembukaan pendaftarannya itu tunggu mahasiswa baru, Kak?
3: Iya.
4: Kalau mereka ospek baru kita buka pendaftarannya gitu.
1: Oh, justru kalau di pertengahan kayak gini mereka enggak bisa join ya.
3: Belum bisa.
1: Jadi ya emang nanti lah berarti habis ini semester selanjutnya baru bisa daftar. Ini kan semester baru kan berarti kalian

0: kan ya. Yeah. Oke, mungkin Sushi, kamu udah lulus kali ya. Amin.
1: Amin,
0: amin ya. Oke, aku juga jadi penasaran nih, rintangan apa aja sih yang udah kalian hadapin? Karena kalau misalnya kita ngobrol tentang mental juga di balik kegiatan yang kalian lalui itu pasti ada aja nih rintangannya. Apa aja yang udah kalian alamin sejauh ini? Dari Sushi nih, karena kan kamu juga lumayan yang memanage hal ini ya, arahan dari ketua, terus kamu juga harus mikir, oke, ini proposalnya harus kayak gini.
1: Ada sih kayak membuat apa kesalahan tentang proposal salah buat, terus ketua bilangnya ini, Susi bilangnya apa bikinnya lain gitu. Dari situ kayak langsung, oh begini, jadi sekretaris tuh begini. Dari situ belajar sih kak.
0: Oke, berarti memang udah ada lah ya rintangan-rintangan ada seperti itu juga. Itu kan dari bagian sekretarisnya.
1: Iya, benar.
0: Kalau dari bagian ketuanya gimana nih? Karena berarti sekretarisnya tuh kayak, oh Diki bilang kayak gini nih, aku pikirnya kayak gini aja deh. Tapi akhirnya diperbaikin ya. Kalau dari Diki kayak gimana?
2: Kalau dari Diki kan juga, kita juga ada porker yang game kayak itu juga kan. Kayak pengen pengen sebenarnya dari forum genre itu meminta 4 orang, kita cuma bisa 2 orang gitu juga. Itu sih tantangan yang belum bisa dihadapi karena kayak kasih finalis ke forum genre itu belum bisa gitu, karena di tahun lalu itu Diki cuma 1 orang yang bisa mewakilkan, karena itu masih masa transisi kan, kayak dari ketua lama sama ketua baru gitu, masih transisi. Jadi dari mereka juga kayaknya belum ada minat gitu. Setelah Diki kasih arahan gini-gini, supaya mereka ada minat gitu. Jadi insya Allah mungkin Diki bisa lebih dari 1 orang gitu di tahun lalu juga. Itu masih rintangan yang sangat, mungkin Diki kayak rintangan yang sangat berat gitu, karena belum bisa memenuhi kuotanya gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya dari pihak genre ini meminta untuk dari divisi kalian mengirimkan
2: dua atau 4 orang.
0: Dua atau 4 orang. Ini tuh seluruh mahasiswa STIE atau justru di UKM kalian aja?
2: Kalau dari forum genre itu dari pick air dan juga dari sekolah maupun kampus itu harus mewakilkan, dari yang ada pick air dan tipe KM tersebut harus mewakilkan. Karena dari divisi Diki juga sebenarnya kan KGKR ini lebih ke forum genre juga kan. Jadi Diki belum bisa kayak mewakilkan gitu kan soalnya mereka juga, ya namanya juga ada yang mau ada yang enggak gitu. Kita kalau yang mau ya silakan monggo ya.
0: Silakan, ayo monggo, gitu ayo, ya.
2: Gitu. Kalau yang enggak mau ya udah enggak apa-apa gitu. Mungkin next time gitu ya.
0: Berarti itu ada seleksinya tersendiri juga ya kalau dari Diki nih, untuk akhirnya fix mereka bisa menjadi perwakilan untuk forum duta genre.
2: Untuk syaratnya ada juga sih kak, karena juga kita ada syarat dari forum duta genre juga kan. Palingnya maksimal ya 21 tahun. Jadi pas itu memang ngikutin pas 21 tahun, memang umur Diki 21 tahun. Okay. Mungkin tahun ini Diki nggak bisa lagi karena umur gitu juga. Tapi insya Allah Diki pengen dari anak-anak yang baru ini pengen banget deh kayak 2 minimal gitu Diki mau masuknya juga. Terus juga mereka harus ada program kerjanya masing-masing juga. Diki pengen tahu juga sih gimana sih program kerja dari mereka untuk duta genre tersebut gitu.
0: Oke, jadi salah satu hal ketika teman-teman dari STIE Pembangunan nih misalkan pengen ikut untuk gabung di forum duta genre, ya salah satunya bisa bergabung juga di
2: PIPA KM
0: di UKM ini teman Pradua. Wow, challenge juga ya ternyata jadi ketuanya teman Pradua. Pokoknya harus ada perwakilan dari STIE, jangan lupa nih ya.
2: Ya betul.
0: Ya semoga next kamu ngedapetin ya, Diki ya. Derni, Susi udah, dari Diki udah, dari divisi mereka masing-masing. Nah kalau dari Nisa, selama kamu di divisi counseling itu tantangan apa aja yang udah kamu hadapin?
3: Sebenarnya jadi pendengar sih kak. Karena kalau jadi pendengar walaupun mood kita lagi nggak bagus kan kita harus berusaha tersenyum gitu kak. harus berusaha kayak baik-baik aja padahal lagi capek juga, mau nggak mau kan kita harus okay, gitu. Jadi itu tantangannya sih kak.
0: Tantangannya ketika menjadi pendengar, ya mau mood kamu kayak gimana ya, kamu nggak bisa ikutin mood kamu.
3: Dilaksanakan gitu, ya.
0: Ya harus sesuaiin ke mereka gitu ya. Challenge-nya di Nisa itu kayak gitu.
3: Iya.
0: Tapi pernah nggak sih kayak Nisa tuh waktu ada yang chat yang pengen curhat, karena Nisa lagi di mood yang nggak baik-baik aja, nih kayaknya aku off dulu deh, nggak balas dulu. Sempat nggak ada di posisi itu?
3: Pernah, dua hari kemarin.
0: Okay, boleh nggak di spill? Berarti itu cara kamu untuk nge-boost lagi, nge-recharge energi kamu tuh kayak gimana?
3: Mungkin dengan istirahat dulu sih kak. Kayak menyibukkan dengan hal yang lain tanpa memikirkan mereka terlebih dahulu. Karena kan kita juga butuh waktu kan untuk menyesuaikan diri kita sama mereka juga. Terkadang kalau dari mereka sendiri kan pengen curhatnya kan kakak tuh sendiri lah kayak waktunya kayak gak sesuai gitu. Jadi butuh energi buat bisa kembali lagi, jadi dengan yaudah Nisa off aja dulu gitu.
0: Oh, itu salah satu cara yang bisa Nisa lakuin biar bisa menerima curhatan kembali.
3: Benar.
0: Okay. Tapi emang berarti kalau untuk ngobrol tentang masalah mental ya pasti orang-orang itu bakal lebih ke arah divisi konseling juga ya. Mereka bakal lebih ke cerita juga. Nah, teman-teman kan di UKM ini berarti ada pembinanya. Boleh di-spill juga gak sih pembina untuk UKM Pipa KM ini siapa sebenarnya?
2: Mungkin kalau STE untuk mahasiswa, STE Pembangun Tanjung Pinang mungkin udah familiar namanya. Tapi kalau mungkin di luar udah familiar juga ya namanya ya. Namanya
3: karena udah terkenal banget dan, gitu.
2: Ya, jadi kita spill saja namanya Pak Satriadi.
0: Iya, Bapak Satriadi. Halo Bapak, kalau Bapak lagi nonton ini anak-anaknya lagi sama Ade lagi ya. Tapi dengan UKM yang berbeda untuk kali ini. Berarti kalau dari beliau sendiri nih, kalian kan pasti ketika ada proker itu diskusiin juga ke pembina. Sempat nggak ada beberapa proker dari kalian yang menurut beliau ini belum bisa saya ACC, jadi harus di remake gitu?
2: Untuk itu ya alhamdulillah Pak Satriadi mendukung, mendukung kayak mendukung banget untuk proker-proker yang ada di perdivisi kami juga. Kalau untuk kayak belum di ACC kayaknya belum ada ya, belum ada
3: sama sekali. Alhamdulillah sih belum ada.
0: Belum ada. Ois, mantap nih, kita kasih appreciate juga buat teman-teman dari UKM Pipa KM karena berarti mereka sudah mematangkan proposal tersebut sebelum akhirnya dikasih ke Pak Satriadi. Walaupun tadi kata Susi kan, ya Diki suruh ini kak, tapi aku bikin yang ini. Tapi ternyata bisa ya direvisi ya. Mantap, mantap, mantap, solid juga. Dengan anggota kalian tuh ada 17. Kan ada 17 kepala, itu kan bukan hal yang mudah juga ya berarti ya. Bener. Ada juga gak hal-hal yang pengen kalian ungkapin selama kalian menyusun satu proker aja biar sukses? Di antara 17 orang ini.
2: Jadi Susi ada?
1: Enggak sih.
2: Bisa? Kalau di sini mungkin keaktifan aja sih kak.
0: Kenapa itu Diki?
2: Karena jujur ya susah banget gitu kayak misalnya kayak ini kalian misalnya kita ada rapat ini kak, rapat mungkin kalian ada ini enggak, kelas enggak jam segini, nanti baru dijawab gitu kayak mau ini ya mau malam ya malam tuh baru dijawab ada kak ini ini, jadi kayak mungkin kalau misalnya ketua yang ngechat tolong aja direspon aja mau dimanapun gitu kak, kayak direspon aja izin kak ada kelas jam segini jadi mungkin itu aja sih kak.
0: Oh, okay. Berarti diharapkan next depannya biar lebih aktif lagi juga nih teman-teman ya, karena kan ini kan UKM, ini kan kegiatan kalian bersama juga yang udah disepakatin bersama-sama. Berarti kalau kita ngobrolin tentang UKM Pipa KM ini, tujuan kalian ini memang untuk menyelamatkan mental-mental anak STIE nih. Lagi-lagi tuh kesana ya berarti arahnya ya.
2: Iya.
0: Benar kayak berarti ya. Tapi teman pro 2 ini termasuk yang ini loh, yang peduli berarti. Walaupun kamu mungkin gak kenal sama mereka di UKM ini, tapi mereka peduli banget dan mereka juga feel free kalau misalnya kamu pengen cerita ke mereka. Caranya tinggal menghubungi aja di Instagram tadi ya. Boleh di-spell nggak nama Instagramnya apa?
1: UKM Pipa KM.
0: UKM Pipa KM. Itu ada jam-jam tertentu biar bisa cerita? Batasan waktunya mungkin?
1: Kalau untuk itu sih enggak sih kak. Karena kami kalau dari konselingnya, konseling pasti membuka untuk cerita apa gitu. Yang mau cerita silahkan, yang mau curhat silahkan gitu sih kak.
3: Tapi kita juga ada hari-hari tertentunya kak.
0: Oh iya, apa itu?
3: Kayak misalnya untuk konseling kan baru berjalan 27 April kemarin ya.
1: Iya,
3: bener. Nah itu dibukanya seminggu 3 kali.
0: Seminggu 3 kali, iya. By online.
3: Online dan offline juga, tapi yang baru berjalan itu online.
1: Online.
0: Nah, penasaran nih, ini padahal udah di menit-menit terakhir ya. Tapi aku penasaran, kalau offline, karena kan dari tadi itu kita ngebahas tentang online aja ya kalau untuk konseling. Kalau offline memangnya itu kayak gimana?
2: Kalau offline mungkin dikasih di STE, kasih ruangan untuk kita
1: sendiri
2: gitu. Terus juga nanti ada yang datang gitu. Biasanya ada yang datang, mahasiswa atau mahasiswi datang, biasa curhat, dengerin itu. Terus nanti dari divisi konseling, "Halo, gimana, apa kabarnya? Baik-baik saja," gitu. Terus nanti baru dari mahasiswa atau mahasiswinya itu baru cerita gitu sih, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang benar-benar memberikan ruang ya buat teman-teman. Oke, itu Pre 2. Menarik banget loh. Jadi buat teman-teman di STIE, ya mungkin karena anak kampus kerasa suasana lebih individualis tuh mungkin ada ya. Lebih ke geng-gengan juga. Jadi kalau misalnya kamu kayak ngerasa sendiri, tenang aja. Ada UKM Pipa KM yang bisa menerima curhatan kamu. Jadi langsung cus aja hubungin mereka. Kalau dari teman-teman UKM Pipa KM, ada yang mau di spill-spill lagi gak nih? Yang mau disampaikan buat teman perdua atau mungkin juga untuk mahasiswa STI Pembangunan yang lagi dengerin kalian siaran?
2: Kayaknya udah banyak kita spill ya kan, udah banyak juga kita spill apa yang proker kerja kita juga. Terus
0: persyaratan juga
2: udah ada juga ya, ini gak ada lagi ya kan.
0: Udah aman ya, berarti
1: aman.
0: Ya
1: aman.
0: Tapi closing statementnya boleh dong. Dari ketuanya nih berarti yang ngasih closing statement kita untuk sore ini.
1: Pantun
2: ya, mau pantun boleh sih pantunnya. Pantun untuk mau konseling ini, konseling.
1: Penutup.
2: Penutupnya. Okay. Saya memikirkan terlebih dahulu.
0: Gak apa-apa, santai aja Diki. Mungkin closing statement buat teman-teman, gak harus pakai pantun juga. Lebih dari Dikinya nih sebagai ketua, buat teman-teman yang lagi dengerin kita, closing statementnya seperti apa?
2: Okay, untuk itu mungkin. Yang penting jangan bundir.
0: Oke.
2: Jangan, yang penting jangan bundir karena mungkin setiap masalah yang kamu hadapi mungkin ada jalan yang akan dituntun pelan-pelan.
3: Mungkin untuk yang kalian hadapi mungkin agak suram, tapi kedepannya kan kita nggak tahu nih gimana gitu. Jadi harapannya kalau misalnya kalian punya masalah, kalian bisa cerita ke kita. Tapi dengan satu hal, jangan pernah putus asa aja.
0: Oke, okay. Sudah diwakilin langsung ya ternyata sama si Jisa ya. Oke, okay, dari Susi juga ada closing statementnya?
1: Gak ada sih kak itu.
0: Oke, okay, cukup ya berarti cukup. Ya. Terima kasih banyak buat Diki, Nisa, Susi juga yang udah bersedia untuk datang ke Studio Pro 2 Tanjung Pinang. Dan juga semoga next proker yang mau kalian adain itu nanti bisa terrealisasikan. Oke, kita doain sama-sama semoga lancar ya untuk proker-prokernya. Dan tetap semangat juga buat kuliahnya. Proker lancar, kuliahnya juga lancar.
2: Amin.
0: Buat yang skripsian juga nikmatin script suite kamu itu. Terima kasih.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Insta story-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Hei, buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngelakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, lagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca gak udahlah, balas aja, kan gak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Nah, gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
4: Iya, masih koren. Kamu masih ingat, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok ya, kata Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
0: Suara Randy tuh. Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nan.
4: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips antiga gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Huh?
4: Kalau aku sih
2: malu sih aku, ya ampun.
4: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
2: ayo tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
4: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: gak mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Hai, kita mau pria dua. Kamu masih barengan sama Adel yang nemenin di sore ceria ya. Jam segini lagi bareng ngapain sih? Lagi makan bakso kah? Lagi nyari cireng kah? Seblak atau tewan PMP? Sedap. Ya karena kan emang lagi hujan-hujan manja kayak gini tuh emang kita enak banget mencari kehangatan, terutama kehangatan perut ya teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu diajak keluar sama teman kamu dan ditanya enaknya kita makan apa ya hujan-hujan kayak gini, kamu bakal ngerekomendasiin apa teman pro 2? Kamu bakal makan di mana sih kalau lagi hujan kayak gini? Coba dong ke Adel. Mungkin karena rekomendasi dari kamu jadinya aku gak bingung nih malam ini aku pengen makan apa.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Radio Station.

Oke, teman berdua, karena memang cuaca Kota Tanjung Pinang yang sedang diguyur hujan, tapi sekarang udah nggak terlalu yang hujan banget sih. Kota itu emang sempat lebat juga. Dan ya, hujan itu nggak hanya bikin kita yang kangen, tiba-tiba kangennya tuh yang beneran brutal banget. Udah kangen, lapar lagi. Wuh, double kill, teman berdua. Udah kangen, tapi dia udah jadi milik yang lain. Ternyata Instagram juga diblokir. Sedih banget, nggak bisa kontekan lagi. Tapi sakitan mana ya teman berdua? Instagram diblokir atau ternyata yang tadinya sedekat nadi tiba-tiba asing dan hanya menjadi ya penonton Instastory doang. Banyak kan yang ujung-ujungnya kayak gitu. Semoga kamu nggak ada di fase kayak gitu ya, karena aku yakin fasenya juga nggak enak kan. Tapi memang benar sih, hujan itu bisa bawa ketenangan, bikin kita lebih chill juga. Tapi kadang kita juga suka terhanyut ya dengan hujan, terhanyut dengan kenangan teman berdua.

Kalau kenangan itu kan solusinya kalau mau dikenang nggak apa-apa, tapi kalau mau diulang kan agak susah ya. Kecuali kalau lapar. Kalau lapar solusinya tuh ada banyak. Makan. Pilihan makannya tuh yang banyak. Jadi kamu kalau misalnya diajakin keluar cuaca lagi kayak gini, kamu bakalan ngajakin aku makan di mana? Ya kalau ada sih ngerekomendasiin buat makan ramen. Soalnya ada temen perdua yang udah ikutan gabung namanya si Dani. Hai Dani. Apik-apik wae kabarnya ternyata. Kalau Adel gimana Del? Sama. Aku juga apik-apik wae. Kalau aku mungkin bakalan ngajakin teman aku buat makan ramen yuk. Kayaknya enak tuh makan ramen. Ih bener lagi yang spicy. Oh pengen. Tapi aku lagi gak bisa makan yang pedes-pedes, sedih deh. Tapi cocok nih ramen nih. Jadi kalau misalnya kamu bingung kayak udah bosan, udah makan bakso kemarin udah, makan mie ayam udah, makan apa lagi enaknya? Ramen sih menurut aku boleh banget buat kamu cobain juga teman-teman berdua.

0: balik udah gajian. Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian. Traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, okay. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 2,1.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kapra 2, get ready karena kita bakal gabung ke Kapra 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat. Jadi pasti kamu gak pindah frekuensi ya. Stay tuned on 92.1 Radio FM, 7 pindah teman terbaik kamu.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Welcome lagi. Back ya. Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy. Yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Paket lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Cozy Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Enggak, 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut.
2: Oh
0: iya.
1: Wow. Waktu semalam gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Okay. Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Mm-hmm. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi bener-bener harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen.
0: Solo
1: independen.
0: Bener.
2: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai kecewa rata. Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya,
2: lebih
1: bener,
2: beban dengan kita.
1: Bener.
0: Okay.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo konsekuensi sendiri gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A2Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman, ternyata
1: keren, tapi gue menurutnya keren, A2Z keren loh.
0: A2Z.
2: Ya, karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, 2 dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Gitu.
2: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya. Karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin, sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
0: Belajar dulu aja ya.
2: Tapi kita mulai dari nol lah.
0: Bener, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada kok.
0: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Bener.
2: Lagi exciting-excitingnya. Karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, Fah kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak, istilahnya ini. Tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan dia udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi back story dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Gitu.
2: Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
2: Sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: Betul. Gak harus. Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku, namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang, kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia, pokoknya masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja, gak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mau dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat basecamp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu. Iya.
2: Ada banget sih. Ada ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
2: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya sebelumnya
1: last minute ya.
2: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini, yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Gak tahu berapa puluh apa berapa ratus, gak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
1: Berarti. Wow,
0: 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak. Justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu
1: oh,
2: itu.
1: Oh iya. Ya,
2: kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Ah, oh, ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, wah, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus.
2: Iya, terus ya udah, oh suki-suki orang mengenal, dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi karena somehow aku ngerasa kayaknya enggak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan
2: gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Enggak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya
1: menurut aku.
2: Iya benar. Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah, pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang enggak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, "Kak, sumpah aku ternyata baru tahu aku Cinta Nanti aku suka itu kamu." Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
2: Enggak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana ya. Aja
1: oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blank crisis personal branding gitu ya kan sih.
2: Jujur.
1: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris, aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada enggak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri itu apa? Perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku
1: gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang, dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka gak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka yang
1: waiting ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, "Oh, waiting, gue sih suka apa?" Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, Bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Udah langsung tuh. Anjir, semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Betul. Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di takedown nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Di replace. Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Kemek masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil gak kerasa ya, udah 19.45 bro.
1: Iya bener. Wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya bener.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Ini.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu, kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah gak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya.

0: udah jadi artis global gitu, semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan suggest juga tuh.
1: Betul, ya, bersuggest ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget, not gonna lie.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu kangen nggak tahu lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh nggak belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin enggak? Dia dengerin enggak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clip.
2: Ngeliping sendiri dia.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Ashira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ranking 1, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini. Benar,
1: kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Alright. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Ashira Samita.
0: Ada pingsannya gak?
1: Belum ada.
2: Program Subaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Ashira Samita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya? Melbourne. Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak ke gocek juga sih.
2: Enggak, aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan.
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul. Tidak.
2: Oh my God.
1: Seratus.
2: Makasih Mas Thomas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya artikulasinya. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi sekarang. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Harusnya ada back soundnya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangannya. Ada kan?
1: Ya ya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Cuma salah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah, amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya. Lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya, gak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan seingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya ya. General ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
0: Iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Enggak bisa ya.
2: Enggak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa di di mana?
2: Belum ada, mau rilis.
1: Oh, mau rilis. Oke.
2: Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau bener nggak kita kencengin dulu di single ya
0: bener. Jadi jangan sampai momennya hilang gitu
2: momennya
0: tetap ada terus
2: jadi biar materinya tuh di stretch terus
1: yes lah. Alright
0: oke ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya
2: YouTube Asyara Zamita
0: oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok nggak berasa
0: ya tapi abis ini harus nyanyi dulu nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali jadi sembari Asyara bersiap-siap kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Makasih banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan...

0: dong cari inspirasi. Gak perlu sampai semedi.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung.

0: Malam evening talk seperti biasa di hari Selasa pasti kita akan ngobrol langsung dengan penyuluh hukum yang selalu hadir di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Siapa lagi kalau bukan ada Mbak Siska. Hai Mbak Siska.
1: Hai Aldi, I'm so sorry malam ini tidak bisa bergabung ke studio.
0: It's okay, gak masalah Mbak Siska. Karena memang ya kita tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan untuk bisa bertemu terus sih.
1: Maafkan daku.
0: It's okay Mbak Siska, gak masalah. Yang penting Mbak Siska bisa mengisi untuk memberikan ilmu-ilmu baru, yang dimana teman Pro 2 haus akan ilmu-ilmu hukum ya dari Mbak Siska semuanya. Bedanya Mbak Siska hari ini gimana kabarnya? Kenapa nih gak bisa hadir di studio nih?
1: Hari ini tadi kita ada kegiatan di Stensar, ada silaturahmi dari teman-teman anak-anak saya dari Pekanbaru, okay. Batam, semua pada ngumpul di Tanjung Pinang di rumah, okay. Okay. Gitu. Jadi tadi sempat bawa mereka juga setelah tugas kita sempat nyebrang ke Penyengat.
0: Wow.
1: Terus pulang dari Penyengat udah kesorean begitu kan. Terus karena barunya katanya kalau nggak nyampe kalau Tanjung Pinang nggak nyampe ke Penyengat nggak ke Tanjung Pinang kan.
0: Bener.
1: Maka dibeli anak-anak ke Tanjung Pinang dan pulangnya udah kesorean. Udah ini jadi lelah. Terus anak-anak mau diajak juga pada kecapean ya. Gitu kan. Jadi ya gak boleh pergi sendiri. Akhirnya ya sudah dari rumah saja.
0: Begitu. Iya sih. Kalau udah seharian jalan tuh kayak rasanya di rumah tuh udah langsung kayak rest banget gitu ya Mbak Siska ya.
1: Sampai di rumah udah capek.
0: Iya bener.
1: Sampai ikut bunda on air. Bunda boleh by Zoom aja gak? Yaudah bunda by Zoom.
0: Aduh. It's okay. Yang penting ilmunya masih tetap bisa di-share nih Mbak Siska ya. Hari ini ngebahas tentang lagi viral-viral nih ya.
1: Lagu viral ya.
0: Banyak banget lagu-lagu viral yang bisa dibilang merajalela gak tuh bahasanya. Apa ya bahasa yang lebih tepatnya ya? Menguasai.
1: Menguasai pangsa telinga.
0: Nah itu dia. Ya lagu-lagu viral yang
1: termasuk
0: menguasai.
1: Lagu yang RRI.
0: Waduh.
1: Ada gak siap-siap buat bola ini. Lagu ini.
0: Ya lagu itu selalu muncul di Pro 2 sih lebih tepatnya ya. Kalau enggak mungkin di Pro 1 iya, di Pro 4 juga iya mungkin ya teman Pro 2 ya. Tapi by the way untuk lagu-lagu viral ini Mbak bisa dibilang memang sangat-sangat menguasai sosial media. Mulai dari TikTok, abis itu sosial media Instagram, Facebook dan sebagainya. Bahkan saking orang tuh kayak ngerasa lagu ini mulu, setiap scroll tuh lagunya lagu itu, scroll lagi lagunya itu, scroll lagi lagunya itu. Pernah gak sih kayak gitu Mbak Siska?
1: Ya benar, dan algoritmanya akan begitu. Kalau kita dengar lagu itu, nanti dia ketemunya lagi lagu itu lagi, lagu itu lagi, lagu itu lagi.
0: Iya.
1: Dan kita semakin suka gitu. Dan akhirnya yang tadinya nggak niat bikin, ikut bikin juga. Gitu.
0: Karena katanya algoritmanya kalau misal kita pakai lagu yang viral, itu juga bisa jadi nambah views ya Mbak Siska ya.
1: Nah, itu dia yang
0: dikejar-kejar. Tapi kali ini kita bakalan ngebahas tentang bukan lagu viralnya, tapi aturan memakai lagu viral yang benar bersama Mbak Siska nih teman-teman Pro 2. Nah, buat kamu untuk di malam hari ini yang mungkin punya pertanyaan yang spesial untuk dengan topik kita malam hari ini, boleh banget kamu bisa drop aja pertanyaan kamu bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210, atau kamu bisa gabung aja di YouTube kita teman Pro 2 di Pro 2 RRI Tanjung Pinang. I'm so sorry, Mbak Siska Aldi, sebelum kita lanjut Aldi, sorry banget ya kalau misalnya ada sedikit yang nanti kepotong karena Aldi bersin atau batuk dan sebagainya, memang lagi gak sehat sebenarnya. Makanya alhamdulillah banget Mbak Siska gak hadir di studio gitu tadi mikirnya. Karena Aldi lagi gak sehat sebenarnya.
1: Tapi suaranya tetap wow loh.
0: Wow my God, thank you so much.
1: Semoga segera pulih ya, karena udaranya cuacanya lagi tidak bersahabat.
0: Benar, benar.
1: Jadi
0: banget.
1: Minum air anget. Ih. Jangan minum air dingin terus.
0: Iya benar lagi. Memang kemarin panas-panas minumnya air dingin mulu. Ngabisin air kaleng yang masih ada lagi.
1: Au.
0: Oke deh, kita lanjut lagi ke topik kita teman Pro 2, aturan pakai lagu viral yang benar. Sebenarnya ya Mbak Siska, sebenarnya lagu viral di sosial media itu otomatis bebas dipakai semua orang atau tidak gak sih Mbak Siska?
1: Nah, ini pertanyaan bagus, makanya kita bahas. Dan terima kasih RRI untuk meminta saya memaparkan tema ini. Saya bilang, wah temanya berat ini, hak cipta kaitan dengan ini nih, hak cipta. Saya bilang, tapi Pro2 selalu punya cara untuk mengangkat tema yang enggak, kayaknya nggak berat gitu ya.
0: Bener.
1: Nah, mudah-mudahan pelan-pelan saya bisa jelaskan juga. Ini dengan cara yang ringan. Jadi penggunaan lagu viral di media sosial untuk konten non-komersial gitu ya, baik itu vlog, challenge, edukasi gitu ya, umumnya aman menggunakan fitur bawaan platform tersebut, tapi wajib memperlihatkan hak cipta untuk promosi komersil. Jadi kalau kita pakai untuk tidak komersil itu aman, tapi kalau untuk komersil kita harus memperhatikan hak cipta untuk promosinya. Kemudian gunakan audio resmi aja gitu ya. Jadi misalnya kalau di TikTok ya pakai yang short shotnya gitu kan. Kemudian kalau pakai fitur TikTok udah ada, kita gunakan yang itu saja karena itu sudah aman gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi gunakan audio resmi dari aplikasinya saja karena dan itu kan dibatasi durasinya di bawah 60 detik dan cantumkan kredit penciptanya untuk menghindari klaim hak ciptanya. Jadi kita harus masukkan itu. Jadi untuk yang viral itu pelan-pelan kita harus, kalau secara menggunakan media sosial yang ada, enggak menambah, enggak mengurang, kita ikutin saja, itu termasuk aman. Nah, itu untuk bagaimana kita menggunakan lagu viral di media sosial kita begitu ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau ditanya dengan aturannya, nah ini ada undang-undang hak cipta yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang awam. Ya, jadi hak cipta atau karya lagu itu atau musik ya, musik itu kan karya intelektual yang bernilai ekonomi dan membutuhkan perlindungan hukum. Nah, kalau di sekarang nih kan di era digital dan AI ini distribusinya cepat banget kan ya.
0: Parah, cepat banget.
1: Nah, ini meningkatkan peluang sekaligus meningkatkan resiko pelanggaran hak ciptanya. Nah, kemudian ini membuat kita harus memperhatikan. Jadi presentasi ini perlu dibuat untuk melindungi penciptanya, produsernya, pelaku industri kreatifnya, dan pembuatan kebijakan tentang hak cipta di Indonesia ini semua dibuat untuk memperhatikan tadi pencipta, kemudian produser, pelaku industri kreatifnya. Nah, maka perlu memperhatikan hak cipta ini. Nah, kenapa hak cipta ini begitu penting gitu ya? Karena memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, mengumumkan dan menggunakan serta manfaat pencipta ini bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang mereka keluarkan. Jadi kalau hak cipta ini itu bukan didaftarkan tapi dicatatkan. Jadi kalau kita punya karya cipta, baik itu lagu, seni ya, puisi, itu dinyanyikan, kita yang menyanyikan, kita yang publish, kita sudah melekat pada kita pencipta nya gitu. Jadi itu nanti tinggal dicatatkan saja di kantor wilayah Kementerian Hukum atau lewat DJKI langsung bisa.
0: Tapi kalau misalnya itu kan penyanyinya ya, Mbak Siska. Bedanya kalau misalnya ini pencipta lagu, terus habis itu orang yang menyanyikan, apakah dalam hak penggunaan lagu itu juga dibeda-bedakan gitu?
1: Oh iya, ada kapasitasnya. Jadi kalau kita bilang ya, terkait pencipta, di dalam hak cipta itu ada dua hak yang dilindungi. Ada hak moral, ada hak ekonomi gitu ya. Hak moral itu hak yang melekat pada penciptanya. Itu selamanya. Jadi pengakuan nama, kemudian menolak perubahan yang merusak integritas karyanya, misalnya iramanya diganti atau kata-katanya diganti. Nah, hak ini tidak dapat dialihkan. Hak moral yang pertama ya. Kemudian ada hak ekonomi. Nah, hak ekonomi ini apa? Hak untuk mendapatkan imbalan dari karya yang sudah dibuat. Hak apa saja yang ada di dalam hak ekonomi ini, hak yang disebut dengan ada imbalan finansial gitu ya. Itu ada royalti streaming, ada lisensi untuk iklan, kalau lagunya dibuat untuk iklan, atau kalau lagunya untuk film, lagunya untuk sinetron misalnya. Kemudian penggunaan di tempat usaha. Nah, nih kalau kita punya karaoke, kemudian lagu-lagu itu, nah ini penggunaan untuk di tempat usaha. Kemudian hak atas cover yang dimonetisasi sekarang kan begitu ya,
0: monetisasi.
1: Nah, kemudian ada hak hak ini dapat dialihkan atau dilisensikan. Jadi kalau hak moral tadi itu melekat pada penciptanya selamanya. Tapi kalau hak ekonomi tadi, royalti streaming, lisensi untuk iklan, penggunaan di tempat usaha, monetisasi, nah itu bisa dialihkan atau dilisensikan.
0: Jadi,
1: kalau boleh dibilang, ketika sebuah kafe memutar lagu, gitu ya, lagu misalnya lagu Runtuh, gitu ya, Feby Putri ya, Feby Putri, kalau sama siapa gitu ya, nah itu tanpa membayar royalti, nah itu pelanggaran hak ekonomi. Jadi ketika seseorang mengcover lagu itu, mengubah liriknya jadi parodi kasar misalnya, menghilangkan nama pencipta, itu melanggar hak moral. Kalau tidak mempublish siapa penciptanya itu melanggar hak moral, tapi kalau tidak membayarkan royalti itu melanggar hak ekonomi.
0: Okay, baik, ini Aldi ada sedikit pertanyaan yang berkutat di kepala Aldi. Ini kan misalnya ada sebuah kafe yang memutarkan, tahu dari mana yang punya lagu kalau misalnya lagu itu diputarkan di situ dan dia harus membayar gitu. Apakah ada yang melaporkah atau juga misalnya di sebuah pentas gitu, dia memakai lagu seseorang, lagu itu diparodikan sebagai wujud dari pentas tersebut. Nah, itu bagaimana proses untuk dia melanggar hak cipta itu tadi gitu.
1: Nah, ini kan delik aduan ya. Jadi kalau dia delik aduan. Jadi nih kalau saya boleh berbagi pengalaman, ada satu streaming bola nih, mau deket bola kan, yang bisa muterin bola itu kan ada tuh yang tertentu-tertentu saja begitu ya. Terus kita bisa ada yang yang dapat, kemudian maksudnya yang mempunyai usaha untuk dapat, dia yang boleh menjual gitu ya, boleh mempertontonkan misalnya ya. Terus dia jual link, dia jual untuk orang-orang yang menonton pribadi, boleh. Tapi kemudian orang itu dia beli misalnya 100.000 gitu ya, beli linknya itu untuk bisa nonton pribadi. Tapi ternyata dia tontonin di rumah makannya, supaya bikin rumah makannya penuh gitu sambil nonton bareng gitu kan. Nah itu kalau ketahuan, kalau dia melihat dan bisa membuktikan, dia bisa tuntut tuh di rumah makan yang sudah menggunakan haknya, karena dia aja yang boleh menggunakan. Tapi kalau dia nonton pribadi, kan dia udah bayar tadi secara pribadi. Tapi kalau dia bayar pribadi tapi kemudian ditontonkan di rumah makannya, nah itu kan rame yang nonton, dan menambah income, mungkin membuat orang datang kan. Nah itu ada hak ekonomi yang dilanggar. Nah itu bisa dituntut. Jadi ini hak cipta ini itu biasanya delik aduan gitu. Kalau kita bilang sih pelanggaran ini biasanya pelanggaran hak cipta yang sering terjadi itu terus-menerus mendapatkan dia terkait dengan menggunakan lagu dalam promosi tanpa izin, upload cover dimonetisasi tanpa lisensi, memutar lagu di ruang publik tanpa membayar royalti, kemudian menghilangkan atribusi pencipta, nggak ditunjukin nih siapa penciptanya, kemudian menggunakan lagu untuk iklan komersial tanpa izin. Nah ini pelanggarannya beresiko gugatan hukum, dan ada hukuman denda juga. Nah tindakan preventifnya biasanya lisensi jelas dan pelaporan penggunaan harus disampaikan ketika kita menggunakan.
0: Berarti kalau untuk di sosial media sendiri kayak iklan kan banyak ya. Sekarang sosial media itu udah jadi media iklan yang sangat-sangat murah dan juga free ya gitu ya. Bisa dibilang seperti itu ya Mbak Siska. Banyak UMKM yang juga kalau misalnya mau jualannya viral, mereka memakai lagu yang viral juga gitu. Nah apakah itu memakai lagu itu yang udah tertera yang ada di TikTok, yang ada di Instagram Music Library gitu? Apakah itu aman atau boleh atau tidak gitu, gimana Mbak Siska?
1: Ya kalau itu tadi di awal kita bahas itu lebih cenderung aman karena yang sudah punya platform seperti TikTok, Instagram, mereka kan sudah buat itu dan dia sudah bayar lisensi. Jadi kita menggunakan, kecuali kita menggunakannya untuk hal-hal promosi, menggunakan itu, nah itu kita bisa jadi sorotan, bisa jadi delik aduan. Jadi kalau kita bicara ya hari ini kan kalau kita bicara peluang dan kerentanan gitu ya, peluang dan kerentanan, ledakan musisi independen kan sekarang banyak nih ya yang bikin karya sendiri gitu kan.
0: Iya benar.
1: Nah ini streaming mendemokrasitasi gitu ya. Artis Indonesia, artis merilis lagu dengan Spotify misalnya ya, naik sampai 300% sejak 2019. Lalu daerah kini bisa masuk ke chart nasional ya kan, banyak lagu-lagu yang seperti itu. Namun 68% pencipta independen tidak tahu cara menarik royaltinya. Nah ini yang rentan. Nah mereka melihat jumlah streaming tapi tidak melihat aliran pendapatan. Nah, pendidikan dan akses teknis masih sangat lemah. Ini yang mungkin perlu dipelajari setiap orang yang punya karya untuk bisa melihat apa ya, peluang ekonominya. Jadi bukan hanya kalau kita bicara tadi ada hak moral, kita juga berpeluang mendapatkan hak ekonomi. Nah, ini mungkin pelan-pelan bisa dipelajari dan kalau bicara tentang pelanggaran, ya mudah-mudahan kita paham bagaimana menggunakan lagu dalam promosi. Kalau tidak ada izin, maka kita cenderung akan bisa kena gugatan.
0: Baik Mbak, ini masih kayak ngebahas tentang kasus-kasus yang mungkin bisa saja terjadi atau yang sering terjadi gitu. Nah, penggunaan-penggunaan lagu ini, itu otomatis kan penggunaan lagu yang udah ada penyanyinya, habis itu penciptanya. Nah, penggunaan lagu ini itu pasti diperuntukkan, ya bisa aja acara sekolah menggunakan lagu itu, komunitas menggunakan lagu itu, atau bahkan yang sering lah band wedding, apakah itu perlu izin juga gitu?
1: Sebenarnya iya. Harus ada izin karena kan dia mendapatkan hak ekonomi di situ. Nah, memang harus pintar-pintar. Makanya siapa nih yang nyanyiin secara pribadi atau pakai IO, IO-nya perlu juga dilihat begitu ya. Jadi memang kalau kita lihat ya tentang hak cipta di era AI ini gitu ya. Kita perlu berlatih, perlu belajar tentang AI dengan data berhak cipta gitu ya, menggunakan karya untuk melatih model, perlu memperhatikan izin dan ketentuan hak ciptanya. Kemudian kalau bicara tentang suara yang ditiru, menggunakan suara penyanyi tanpa izin dapat melanggar hak pribadi dan komersial. Kan banyak tuh suara yang ditiru-tiru kan kalau AI kan, kayak suara Siska ya, kayak suara Mas Aldi ya, kayak gitu kan. Padahal bukan suara kita, tapi AI bisa membuat seperti itu kan. Nah, kemudian kepemilikan karya AI juga, siapa yang memiliki hak cipta atas lagu yang dihasilkan oleh AI, pembuat prompetnya kayak apa gitu ya, pemilik model, modelnya gimana, atau model itu sendiri. Jadi ini tantangan hak cipta di era AI ini memang meledak, yang harus diperhatikan bagaimana kita melihat masing-masingnya. Saya mungkin tidak bisa jelaskan detailnya ya, ini secara umum untuk membuat kita berpikir, nanti teman-teman bisa lihat lebih lagi bagaimana kalau saya kan dari sisi aturan hukumnya seperti apa. Nah, kalau bicara tentang media sosial dan budaya sound gratis gitu ya. Nah, ini kan banyak pengguna percaya lagu di platform bisa dipakai bebas. Faktanya tidak semua sound dapat dipakai untuk tujuan komersil gitu. Konten atau endorse promosi memerlukan lisensi terpisah. Nah, ini beda nih. Jadi kalau dia konten, dia promosi, dia mau pakai musiknya, lisensinya tuh terpisah gitu ya. Kemudian platform menyediakan katalog berlisensi, tetapi bebas pemakaian harus diperiksa. Maksudnya berapa lama nih lagunya? Kalau kita pakai, nih mohon maaf, saya misalnya upload foto, mau ada lagu, ambil lagu kan kita punya WhatsApp kan. Itu kan gak bisa panjang, dia cuma sekian. Kita mau pilih lirik yang mana sampai mana. Jadi kalau kita masih sesuai dengan itu, it's okay. Tapi kalau sudah berarti enggak. Jadi saran praktisnya, cek syarat penggunaan platform. Di platform apa nih kita sekarang? Di TikTok kah? Di IG kah? Di Facebook kah? Gitu kan? Atau di mana gitu. Nah, ajukan izin untuk penggunaan komersial. Kalau kita udah mulai untuk komersial, maka kita harus ajukan izinnya dan gunakan musik yang bebas lisensi bila perlu. Untuk mencari aman menggunakan lagu-lagu viral itu seperti apa.
0: Oke. Berarti kita harus tahu membedakan lagu copyright sama lagu yang berlisensi ya, Mbak Siska.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Habis ini kira-kira Mbak Siska tahu nggak ya cara bedanya untuk lagu bebas pakai sama lagu lisensi?
1: Kalau bebas pakai itu di media sosial kan sudah ada tuh. Temennya kita tinggal ikutin saja kan. Kita mau pakai yang mana? Kalau kita mau pakai ini kan ada yang berbayar.
0: Benar.
1: Ada panduannya, maka kita ikut itu aja. Gak usah ngoyo-ngoyo gitu.
0: Benar.
1: Karena ya kalau ngoyo berarti kan kita harus belajar lagi tuh. Tadi saya bilang belajar lagi tekniknya gimana, caranya gimana. Jangan sampai nanti kita dituntut dan angkanya wow gitu kan.
0: Iya, benar-benar Mas Siska, itu agak sedikit ribet ya.
1: Betul, kalau ganti rugi. Kalau sekarang kita nggak lihat pidana deh, buat apa memenjarakan seseorang. Tapi kan yang diminta adalah komersialnya.
0: Benar.
1: Gitu kan. Nah, komersial ya kita tidak dikurung, tapi kita nggak punya uang bayarnya tuh gimana gitu kan. Dan hitungannya MM-an, bukan ember tapi ya.
0: Iya, jangan bukan ember ya. Bukan empang juga bukan ya.
1: Iya, bukan. Kita aja yang ember di sini ya. Mudah-mudahan embernya kita bermanfaat.
0: Yes, benar. Oke deh, nanti kita bakalan balik lagi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pengen bertanya seperti apakah membedakan lagu bebas pakai dan berlisensi seperti apa, atau juga mungkin kamu pengen nanya ke Mbak Siska soal tentang konten teman Pro 2 yang paling aman dan lain sebagainya itu seperti apa, walaupun kamu sudah mencantumkan nama penyanyinya atau nama penciptanya. Ya, nanti kita bakalan balik lagi ya. Jadi buat kamu jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kita lanjut lagi teman peradua untuk di malam hari ini dengan evening talk dengan Mbak Siska. Halo Mbak Siska.
1: Hai Aldi.
0: Masih ada ya Mbak Siska ya?
1: Masih.
0: Suara ya?
1: Saya kedengeran gak?
0: Masih Mbak Siska. Tapi kayaknya di streaming kita Mbak Siska agak sedikit terhenti nih. Oke. Sudah.
1: Kelamaan dia nunggunya ya.
0: Iya, videonya ya. Oke, nah, kita lanjut lagi nih Mbak Siska untuk di malam hari ini dengan topik yang masih sama ya Mbak Siska, yaitu pembahasan kita tentang aturan lagu viral. Yang benar tuh seperti apa? Tadi kita juga ngebahas tentang hak cipta, terus juga kasus-kasus yang sering terjadi mulai dari kafe dan lain sebagainya, dan bagaimana mereka harus melakukan lagu tersebut tuh seperti apa untuk mereka memakai lagu tersebut gitu ya. Lalu juga Mbak Siska, nah ini lebih ke platform yang seperti yang tadi Mbak Siska bilang, kalau misalnya kita pakai platform yang seperti TikTok, Instagram yang memang

0: mereka itu punya aturan yang sudah mereka tetapkan sama si pencipta itu tadi ya Mbak Siska. Nah, berarti itu mereka punya detik yang mereka udah aturkan, berarti begitu
1: ya, Mbak Siska. Sudah ada perjanjian antar mereka
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya.
0: Nah.
1: Jadi kalau saya boleh bahas sedikit nih ya, kaitan dengan pencipta, media sosial dan budaya sound gratis tadi gitu ya. Tadi kan sudah saya katakan bahwa untuk menggunakan sound-sound ini terbukti tidak semua sound dapat dipakai untuk tujuan komersil gitu ya. Kemudian konten endorse atau promosi memerlukan lisensi terpisah gitu ya. Platform menyediakan katalog lisensi tetapi bebas batas penggunaan lagunya harus diperhatikan waktunya gitu
0: betul.
1: ya. Nah, maka kita, kalau kita bicara tentang cover lagu dan remix gitu ya, ini kan covernya itu untuk konsumsi pribadi, biasanya diperbolehkan, tapi aktivitas publik membutuhkan izin. Nah, kalau kita unggah ke YouTube diperlukan lisensi sinkronisasi atau perjanjian dengan publisernya gitu ya. Kalau monetisasinya menghasilkan uang dari lagu tanpa izin bisa membuat video terkena klaim atau diblokir juga gitu. Kemudian kalau kalau kita bicara tentang remix dan sampling gitu ya, mengambil bagian dari lagu orang lain untuk di remix atau sampling gitu ya, harus minta izin dulu kepada pemiliknya gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan royalti. Nah, kita masuk agak berat nih ya. Royalti itu adalah imbalan ekonomi untuk penggunaan karya. Nah, sumbernya dari mana ini? Dari streaming digital, dari radio dan televisi, kemudian dari ruang publik, kafe, hotel, gitu ya. Pertunjukan dan konser, nah konten digital berbayar. Nah, ini royalti dikumpulkan oleh LMKN. Apa itu LMKN? Nah, LMKN itu adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ini bukan lembaga pemerintah, ini non pemerintah, tapi lembaga ini bertugas membantu pemerintah. Dia punya kewenangan untuk menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti hak cipta dan lagu musik dari pengguna komersilnya. Jadi ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta pastinya, Undang-Undang 28 tahun 2020 2014. Jadi kalau bicara tentang ini lembaga LMKN dan organisasi manajemen kolektif mengumpulkan royalti, menegosiasi lisensi. Jadi dia YouTube akan punya hubungan dengan LMKN, TikTok akan punya hubungan dengan itu, bagaimana negosiasi lisensinya, nanti pembayarannya kayak apa, terus penciptanya dapat berapa gitu. Nah, tindakan ini direkomendasikan nanti ada daftar karya, bergabung dengan lembaga kolektif dan dokumentasi perjanjian lisensinya kayak apa. Jadi nanti balik komersilnya ya. Jadi kan ada hak moral dan ada hak ekonomi. Nah, hak ekonomi lah ini yang disebut dengan royalti, imbalan ekonomi. Iya.
0: Tapi tapi ada juga beberapa musisi atau mungkin pencipta lagu atau juga mungkin penyanyi ya Mbak Siska, kalau mereka malah justru kayak, aduh aku mah terbantu karena lagu aku ini makin viral gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak Siska?
1: Kalau saya sih memang ya, kalau hidup diukur-ukur ekonomi, ekonomi gak bikin kita kaya raya juga lah, rasa saya yang gak maksud.
0: Betul.
1: Gak maksud ini ya, tapi kalau saya sih secara pribadi gitu ya, sama kadang-kadang, ah lu kerja kayak gitu lu dimanfaatkan, alhamdulillah masih menjadi orang yang bermanfaat gitu kan. Dan yakinlah apa yang kita lakukan itu akan menjadi catatan amal gitu ya. Jadi bolehkan saja semua orang menyanyi, tapi kalau dia mencari uang dari sana enggak salah juga, cuma kan ya no viral no populer misalnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Benar.
1: Dan itu mendatangkan, cuma kadang-kadang kan kita tuh banyak manusia kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur, jadi akhirnya menimbulkan konflik. Tapi ya ini memang harus dicatatkan. Nah, jadi panduan praktis untuk yang punya lagu, musisi, pencipta, yang pertama supaya itu bisa dilindungi negara gitu ya, daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kalau di daerah bisa lewat kantor wilayah. Daftarkan karya di djip.go.id ini. Nah, bukti hukum, maka sebagai bukti hukum di pengadilan bahwa dia pemegangnya gitu kan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan para artis tadi untuk mendapatkan imbalan gitu ya? Bergabung dengan LKM LMKN-nya gitu, bergabung dengan lembaga musisi seperti WAMI, apalagi ya? Ada beberapa lagi itu ya yang mengurus royalti dan perlindungan hak cipta ini terbatas juga. Mudah-mudahan teman-teman bisa cari lagi.
0: Ya.
1: Kemudian gunakan teknologi, nah, gunakan layanan digital agar pengguna lagu dapat dipantau dan royaltinya bisa diklaim gitu ya. Terus ada perjanjian tertulis pastinya, bekerja sama membuat lagu, buat perjanjian tertulis agar hak setiap pihak itu jelas sesuai dengan perjanjiannya.
0: Baik, Mbak Siska, ini juga jadi sesuatu hal yang mungkin banyak konten-konten kreator di luar sana yang bilang kayak tanggapan Mbak Siska tentang aturan copyright yang bikin kreator tuh jadi susah untuk berkarya gitu.
1: Ya, memang semua pelan-pelan harus dipelajari ya. Kalau susah berkarya copyright, ya kita punya karya sendiri lah kan, memperkaya kekayaan intelektual gitu. Jangan ya kalau kalau misalnya ATM boleh, amati tiru, tapi modifikasi jangan blek-blek gitu kan. Copyright ini juga memang harus dipelajari lagi gitu. Dan itu pastinya dilakukan untuk melindungi kan,
0: Ya, benar.
1: melindungi si penciptanya. Nah, kalau bicara tadi, kalau kayak saya nggak butuh duit banget sih, padahal
0: Ya.
1: kan Bu Siska, Bu Penyu pasti butuh duit juga gitu. Iya, tapi ya kalau saya lihat kasus-kasus nih kan sampai gugatannya sekian M,
0: Benar.
1: sekian M. Logika kita saja lah. Kalau saya bilang kalau ini kan tujuannya menghibur.
0: Benar.
1: Alhamdulillah kayak kita ya,
0: Ya.
1: Mas Aldi ya, kayak Mas Aldi punya hobi cuap-cuap, dibayar karena cuap-cuapnya, alhamdulillah bahagia gitu kan. Tapi kalau memang orang mau menuntut, ya itu dia punya hak sih. Kan tetap dilindungi oleh negara karena dia mencatatkan itu sebagai pemegang hak ciptanya gitu kan. Nah, itu haknya dia juga, tapi nanti kan pasti hakim juga bisa memutus apa yang akan diberikan gitu ya, wajar atau tidak wajarnya kan nalar hakim, pengetahuan hakim, aturan hukum bisa digunakan untuk memberikan keputusan. Jadi kalau orang menuntut dia merasa dirugikan, dia menuntut itu haknya. Dan itu dilindungi oleh negara ketika dia tercatat sebagai pemegang kekayaan intelektualnya. Jadi itu hak semua orang sih untuk nuntut gitu ya. Tapi kalau ada yang nggak nuntut juga itu hak dia juga, boleh dong dia nggak mau nuntut
0: Ya.
1: gitu ya.
0: Tapi
1: Nah itu.
0: Mbak, untuk sekarang ini, saat ini lagu-lagu yang lagi viral di sosial media itu ada nggak yang mungkin masih belum terdaftarkan gitu untuk hak ciptanya?
1: Kalau hak cipta ini kan bukan didaftarkan, dicatatkan ya.
0: Dicatatkan,
1: Nah, dia tuh beda dengan merek. Kalau merek tuh first to file. Misalnya saya pakai merek Bu Penyu gitu ya, tapi saya nggak catatkan, maksud saya nggak daftarkan. Maka siapa yang akan dilindungi adalah orang yang pertama kali mendaftarkannya. Nah, walaupun saya yang punya dari awal make, tapi saya nggak daftarkan,
0: Ya.
1: maka yang mendaftarkan, yang pertama mendaftarkan adalah orang pemegangnya.
0: Benar.
1: Berbeda dengan karya cipta lagu seni gitu ya. Kalau dia duluan publish, dialah pemegangnya meskipun dia belum catatkan.
0: Ya.
1: Nah, orang udah pada tahu, oh itu si itu yang nyanyi, oh puisi itu dia yang membacakan awalnya gitu.
0: Tapi
1: Jadi
0: banyak kasus-kasus yang awalnya si ini nih dari udah tahun berapa dia yang menyanyikan, tapi dengan sekarang kasusnya naik kalau misalnya ada penulis lagu yang menuntut gitu
1: ya,
0: untuk
1: makanya saya bilang ini adalah dia delik aduan ya, dia mengadukan. Terus kalau penciptanya memang bisa membuktikan pada tahun sekian dia publish lewat ini, dia sudah pemegang otomatis, nggak bisa dibantahkan itu.
0: Oke oke oke oke oke
1: Kalau hak cipta seperti itu. Jadi
0: iya iya iya
1: bagusnya kalau kita punya karya,
0: ya
1: kita publish duluan. Kita pemegangnya, kita bisa buktikan kan kalau yang
0: berat berarti memang
1: tercatat.
0: berarti memang harus ada bukti yang pertama itu
1: Ya,
0: tadi.
1: betul sekali gitu.
0: Wow, ini bisa dibilang teman Pro 2 benar-benar ya, kamu punya karya itu milik kamu ketika kamu udah membuktikan ke khalayak ramai gitu ya.
1: Ya, betul. Kamulah yang orang pertama kali menyanyikannya, kamu yang pertama kali membacakannya. Karena kalau hak cipta ini nggak mungkin sama.
0: Iya, iya.
1: Kalau niru pasti ada bedanya, dia bisa buktikan pembedaannya itu. Dan apalagi kalau sudah di publish duluan
0: Ya,
1: dengan berbagai media,
0: ya,
1: dia udah nggak bisa bantah lagi, yang lain
0: ya,
1: nggak
0: ya.
1: bisa bantah gitu.
0: Oke, baik. Berarti untuk aturan-aturan dari Indonesia sendiri, hukumnya sendiri memang sudah disiapkan untuk hak cipta ini sendiri ya, Mbak Siska ya.
1: Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu hak cipta seperti apa,
0: Ya.
1: boleh dilihat di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Ini
0: Oke.
1: Undang-Undang Hak Cipta. Pelan-pelan saja, memang kadang semua butuh para pihak yang ini ya bisa menjelaskan itu. Kadang-kadang kan bahasanya ini apa maksudnya? Ini apa
0: Benar.
1: maksudnya gitu kan?
0: Tapi sekarang kan udah masuk ke tren-tren AI ya, Mbak Siska. Apakah
1: Ya.
0: hukum kita udah masuk ke hukum-hukum AI juga gitu, Mbak Siska?
1: Iya, jadi maksudnya kalau kita mau belajar pun dunia dalam genggaman.
0: Oh,
1: Tinggal
0: gitu.
1: tanyakan apa maksud dari ini di Undang-Undang Hak Cipta, definisi ini. Nanti keluar itu. Cuma kadang-kadang kan kita nggak sempat atau
0: Benar.
1: kan nanti aja lah. Kan ada orang yang mau membaca, ada orang yang mau mendengar, ada orang yang mau menonton. Tapi RRI Pro 2 luar biasa bisa menonton, bisa mendengar.
0: Tapi menurut Mbak Siska, edukasi hak cipta di Indonesia, menurut Mbak Siska ya, apakah masih kurang atau gimana, Mbak Siska?
1: Kalau kurang saya bilang enggak ya, karena setiap kantor wilayah itu terus setiap pekan ada saja kegiatan yang dilakukan. Tapi kadang-kadang ya karena orang nggak butuh, dia nggak mau belajar. Kan
0: Ya.
1: banyaknya masyarakat kita gitu ya.
0: Iya, ketika butuh baru dia belajar ya.
1: Gitu. Ketika udah kepepet baru mau cari
0: Betul
1: tahu
0: betul. Aldi
1: gitu.
0: jadi teringat ini loh Mbak Siska. Pada saat ngomongin tentang hak cipta, Aldi baru teringat tentang karaoke. Nah, karaoke itu kan kita kan memakai lagu, menyanyikan lagu orang di karaoke tersebut.
1: Nah,
0: Berarti
1: karaoke itu juga terdaftar di LMKM tadi, dia juga dipantau dan dia juga masuk gabung di sana. Jadi nanti royaltinya dibayarkan juga. Jadi pengusaha karaoke juga akan bayar
0: Oh
1: gitu.
0: gitu.
1: Kita waktu nyanyi di situ kan kita bayar tuh
0: Iya
1: sama
0: benar.
1: jasanya sama karaokenya.
0: Benar.
1: Nah, karaoke itu juga melih membuat list lagu siapa aja yang ada di list mereka. Nah, itu LMKM tadi. LMKN yang akan memungut dari mereka dan LMKM juga yang akan menyalurkannya
0: Oh
1: begitu.
0: gitu.
1: Ya.
0: Baru baru tahu nih sistemnya nih, Mbak Siska. Soalnya tahunya di karaoke ya nyanyi aja gitu.
1: Ya.
0: Bahkan
1: Dan mereka
0: lagu-lagu yang udah lama pun juga tetap dibayarkan ya.
1: ya betul sekali dia terus makanya ada kerjasama dan ada LMKN untuk Indonesia membantu pemegang hak cipta untuk mendapatkan lisensinya
0: Oh gitu.
1: mendapatkan royaltinya begitu.
0: Luar biasa nih. Oke, terakhir Mbak Siska, untuk pesan untuk anak muda lah, teman pro 2 di luar sana ya, biar bisa tetap kreatif tapi aman juga gitu untuk karya-karyanya secara hukum dan lain sebagainya gitu.
1: Mungkin panduan praktis lah ya untuk konten kreator atau UMKM untuk mempromosikan gitu ya. Kalau saran saya gunakan musik bebas hak cipta di YouTube atau audio library itu ada ya.
0: Ya.
1: Atau layanan musik berlisensi agar aman digunakan. Kemudian bila memakai lagu hits, mintalah izin kepada pemilik lagu terlebih dahulu gitu ya. Kemudian coba pahami perbedaan penggunaan musik untuk kebutuhan pribadi dan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu harus kita yakini bahwa nih kita nih seperti apa gitu ya. Jadi menurut saya bagi pengguna yang mau pakai lagu viral, gunakan fitur library atau perpustakaan resminya. Kemudian perhatikan durasinya juga. Kemudian pastikan perbedaan kita nih memakai yang komersial atau yang non komersial. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian juga alternatif aman gitu, no copyright ini gitu ya. Terus aturan cover lagunya, menyanyikan ulang lagu dan memonetisasinya seperti apa, itu
0: Ya.
1: wajib membayar royalti atau izin kepada pencipta lagunya. Nah, seperti itu yang mungkin perlu kita pahami bersama.
0: Oke, Mbak Siska. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Siska atas informasi tentang aturan pakai lagu-lagu viral di sosial media teman Pro 2, yang pastinya Mbak Siska sendiri sudah menjelaskan tentang hak cipta itu tadi. Terus habis itu kasus-kasus yang sering terjadi dan seperti apa yang harusnya kita memakai lagu-lagu viral yang benar di sosial media. Yang seperti tadi Mbak Siska bilang, pakailah lagu yang memang ada di aplikasi tersebut. Begitu ya Mbak Siska ya?
1: Ya, supaya kita
0: Gitu.
1: tidak repot gitu
0: Betul.
1: kan. kan?
0: Betul.
1: Jadi
0: Dan
1: lindungi diri kita untuk itu.
0: betul sekali. Ah, satu lagi yang Aldi dapat juga dari Mbak Siska, izin. Itu penting banget
1: Ya,
0: ya.
1: betul
0: Itu
1: sekali.
0: dia. Mau mau kamu pakai lagu atau kamu mau reaction video dia, kamu harus tetap izin dulu, teman pro
1: Iya,
0: dua.
1: betul sekali. Apalagi kalau itu akan mendapatkan apa ya, keuntungan gitu
0: Bener.
1: ya.
0: Keuntung fee, walaupun cuman views kan itu keuntungan juga ya Mbak Siska ya.
1: Ya, kalau itu sudah dapat keuntungan, maka kita harus mau dong menyampaikan ucapan terima kasih untuk itu dan menghargai si pemilik lagu atau
0: Betul.
1: pencipta lagunya
0: Betul
1: begitu.
0: sekali. Oke deh Mbak Siska, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Siska sudah memberikan informasi untuk di malam hari ini di Evening Talk. Dan pastinya buat teman Pro 2, terima kasih udah bergabung barengan Ali juga. Mbak Siska, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Depan saya bisa bergabung studio.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Siska, sehat-sehat juga ya Mbak Siska ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2 itu dia tadi. Dan kita bakalan lanjut lagi untuk dijaga malam di teman cerita dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Hey,

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Masih barengan Aldi teman Pro 2, dan buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dan kalau ngomongin tentang AI teman Pro 2, by the way, AI itu sangat-sangat berpengaruh nggak buat kamu teman Pro 2? Coba dong kasih tahu ke Aldi, fungsi AI saat ini buat kamu tuh apa sih? Ada nggak sih fungsi AI buat untuk teman ngobrol teman Pro 2? Kalau misalnya iya untuk teman ngobrol, kira-kira kamu ngobrolin apa aja sih untuk di AI?

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang enggak mahal ada enggak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya enggak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga, ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
3: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

masih Aldi temenin lah malam hari ini di teman cerita teman pro 2. Kita ngobrol dengan AI ya. Ede. Kamu pernah ngobrol sama AI? Apa aja yang pengen kamu obrolin teman pro 2 kalau sama AI? Kalau Aldi sih banyak sih. Paling kayak kalau kamu sebagai Aldi Santana, seorang penyiar radio, lalu juga kamu dengan kayak gini, planningnya kamu ngapain ya? Nah itu sih, itu yang pernah dilakukan tuh teman pro 2. Kayak iseng aja apa jawaban AI gitu, apakah sama isi pikirannya? Tapi kalau misalnya kata Bang Raka, kalau dia ngobrol sama AI, jujur yang paling pengen dia bahas itu soal masa depan. Oh iya sama, dia juga planning kan masa depan tuh. Kadang kita tuh punya banyak mimpi tapi bingung tuh mulai dari mana. Nah dia pengen nanya kira-kira skill apa yang paling penting beberapa tahun ke depan. Terus gimana cara biar anak muda sekarang gak gampang tuh kalah sama rasa malas sama overthinking. Ih pinter banget. Soalnya kadang capek juga ya lihat sosial media, semua orang kelihatan sukses duluan. Nah aku pengen tuh AI kasih sudut pandang yang netral. Kirain aku pengen tuh AI kasih duit. Gak mungkin dong ya. Gak ngejudge dan bisa bantu nyusut langkah kecil buat hidup dia. Terus aku juga pengen ngobrol soal cinta sih. Kenapa ya manusia tuh sering bertahan di hubungan yang sebenarnya bikin sakit. Thank you ya Bang Raka. Nah itu susah banget dah. Buat Bang Raka thank you so much sudah bergabung barengan Aldi untuk di malam hari ini. Dan untuk obrolannya kita ada yang sama sih ya. Aldi juga nanya tentang masa depan, tapi Aldi juga belum menanyakan soal cinta. Belum. Baru menanyakan soal kayak paling sering ya teman pro 2 Aldi AI itu soal ini, pertanyaan-pertanyaan random gitu loh. Kayak misalnya contohnya kalau misal telur idealnya direbus berapa menit. Nah kayak gitu, Aldi tanya ke AI tuh kayak gitu teman pro 2. Telur rebus idealnya paling enak berapa menit. Nah kayak gitu, jagung rebus. Nah kayak gitu teman pro 2. Terus abis itu apa lagi ya. Nah mandi pagi seharusnya pakai air dingin apa air panas? Nah kayak gitu-gitu. Padahal kan kita sebenarnya tahu ya, tapi itu kayak pengen tahu aja gitu. Gak tau kenapa kok jadi itu jadi kayak search engine gitu loh teman pro 2. Karena kan dia udah ngasih langsung jawaban yang kita pengen kan, tapi kalau di Google kan enggak kan gitu. Tapi sekarang Google juga udah langsung ada search engine yang ngikutin AI kok, udah bagus juga teman pro 2. Ya udah deh, buat kamu jangan pindah frekuensi, habis ini kita bakalan lanjut lagi, nanti lagunya bakalan Aldi puterin ya. Bang Raka ya, thank you so much sudah request.

kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di malam hari ini kita masih di teman cerita, topiknya masih sama juga teman Pro 2. Tadi Ali sempat juga ngelihat Instagram ya teman Pro 2, banyak banget yang lagi viral-viral ya di sosial media ya. Sampai ini Ali ada baca juga tadi ya, sempat tadi waktu lagu Ali baca ini ada momen veteran 88 tahun akhirnya wisuda. Gokil. Jadi setelah 60 tahun dia akhirnya bisa naik ke panggung wisuda di usianya yang ke 88 tahun teman Pro 2. Gokil ya. Jadi sebenarnya Ken itu udah meraih 2 gelar civil engineering dari Georgia Tech Bachelor 1960 dan Master 1966, tapi dua-duanya gak pernah dia datangi karena langsung dinas militer ke zona perang teman Pro 2. Nah, 20 tahun karir militer, Ken juga bergabung di US Army Corps of Engineers, 82 Airborne, Rangers, dan Pathfinders teman Pro 2, pulang bawa Bronze Stars Medal, Legion of Merit, dan Ranger Tap. Nah sekarang panggung yang udah jadi miliknya sejak 6 dekade lalu akhirnya dia lewatin juga teman Pro 2. Gokil. Sampai banyak orang terharu teman Pro 2 dengan umurnya yang sudah 88 tahun, akhirnya dia wisuda ya. Gokil banget. Bahkan aku rasa rektor yang ngasih gelar ini juga lebih muda sepertinya ya teman Pro 2. Oke, itu dia tadi tuh ngebahas tentang momen veteran ya, 88 tahun akhirnya wisuda juga. Alhamdulillah. Kamu jangan sampai kalah teman Pro 2. Mungkin bukan waktunya kamu wisuda sekarang, mungkin nanti. Gak, jangan. Kalau bisa wisudanya cepat ya teman Pro 2 ya, biar cepat selesai, biar cepat gak ada pikiran lagi ya. Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Kita bacain udah bergabung barengan Ali. Ada siapa di sini? Ada Kanadia. Hai, selamat malam Kanadia. Dia bilang malah pengen ngobrol random banget sama AI di mulai dari teori konspirasi. Iya, Ali belum pernah lagi. Ali tuh pengen banget ngobrol dengan orang yang mungkin paham dengan yang namanya ini apa sih namanya tuh teman Pro 2, kota itu loh, kota yang di Sulawesi ya. Aduh Aldi lupa lagi nama kotanya itu apa gitu. Pokoknya itu kota yang memang kemarin ada filmnya teman Pro 2. Kemarin ada filmnya. Aduh Aldi lupa lagi, mau ngomong dari ujung lidah tapi gak kesebut. Ya itulah pokoknya teman Pro 2. Nah kalau teori-teori konspirasi ini Aldi suka banget nih teman Pro 2. Dia kan gak horor ya, tapi sesuatu hal yang mungkin bisa dikaitan dengan hal-hal mistis juga dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah kehidupan luar angkasa katanya juga, sampai kemudian ada kehidupan di planet lain kayak gitu-gitu. Menurut aku seru ya aja kalau AI bisa diajak mikir hal-hal yang gak semua orang mau bahas. Karena aku juga pengen cerita soal keresahan hidup jadi anak muda sekarang. Kayak kenapa ya kita tuh gampang banget ngerasa sepi padahal tiap hari tuh selalu terkoneksi sama banyak orang kayak gitu-gitu. Nah penasaran tuh jawabannya AI bakal seperti apa, siapa tahu malah bikin aku lebih ngerti ya sama diri sendiri. Waduh. Terima lagu Nicki Every Summertime. Oi di Nicki ya, Every Summertime ya. Tapi kayaknya kalau Nicki malam-malam gini enak yang ini nih. Nicki enak yang mana nih ya? Tunggu Ali cari dulu. Kalau malam-malam gini enak yang 24 tuh enak juga. Tapi enggak apa-apa karena ini request, kita puterin deh spesial buat Kak Nadia untuk di malam hari ini. Spesial buat Kak Nadia. Thank you so much.

0: Happy banget, kenapa?
1: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
0: Ih, kapan-kapan?
1: 3 hari lagi, seru kan?
0: Seru dong, udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
1: Ih bener, mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
0: Selain itu juga rasanya enak tau.
1: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantor.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.
4: Teman Perwira, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang dan masih barengan Aldi teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Kita lanjut lagi untuk bacaan yang udah bergabung. Di sini ada Bang Bayu. Selamat malam Aldi. Selamat juga Bang Bayu. Selamat malam juga. Kata Bang Bayu, dia bilang gini teman Pro 2, kalau aku sih pengen ngobrol sama AI soal bisnis dan kehidupan. Aku kerja dari pagi sampai malam, tapi kadang masih ngerasa kayak stuck gitulah. Jadi aku pengen diskusi soal, ya ada gak sih peluang untuk usaha kecil yang realistis lah untuk anak muda daerah yang kecil ini gitu. Selain itu juga aku pengen ngobrol tentang cara mengatur hidup biar gak burn out gitu. Karena sekarang banyak orang sibuk ya cari uang sampai lupa menikmati hidup. Menurutku AI ini menarik lah, karena dia bisa kasih banyak sudut pandang sekaligus. Siapa tahu dari obrolan bisa jadi muncul ide-ide baru, ide besar gitu. Thank you banget buat Aldi, request lagu For Events bebas di apa aja. Thank you juga. Nah ini di Kota Saranjana, bener bang, bener banget bang. Ini abang siapa namanya, Stoizim. Stoizim, Kota Saranjana, ya bener. Yang Aldi maksud, yang tadi sempat Aldi tuh suka dengar podcast orang, atau juga ada kan konten-konten di Instagram gitu, Aldi juga pernah dengar. Abis itu Aldi juga pernah nonton filmnya Kota Saranjana, teman Pro 2 gitu-gitu. Jadi itu jadi salah satu hal yang terseru yang pernah Aldi dengar kayak gitu-gitu. Nah yang kayak gitu itu Aldi suka tuh dengarnya tuh, Kota Saranjana. Thank you ya buat bang sudah mengingatkan Kota Saranjana kah maksudnya, bener, iya bener itu. Aduh, diingatkan, terima kasih banyak, akhirnya gak penasaran.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang dan masih barengan Aldi teman Pro 2. Untuk di teman cerita kita masih ngebahas topik yang masih sama ya, ngebahas tentang ngobrol dengan AI teman Pro 2. Biasanya kamu pengen ngobrolin tentang apa aja sih gitu. Di sini sudah ada siapa nih? Ke Salsa, Salsa. Katanya dia bilang selamat malam Aldi, jaga malam juga. Kalau aku pengen ngobrol sama AI tentang hal yang gak bisa aku cerita ke orang lain. Kadang ada rasa takut, kecewa atau sedih yang susah dijelasin lah. Kalau ke manusia kan kadang takut di apa sih itu kan namanya? Apa? Oh, dihakimi. Tapi kalau ke AI rasanya itu kayak lebih bebas cerita. Nah, aku bakal nanya gimana caranya berdamai sama diri sendiri dan berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Karena jujur aja Kak, sekarang tekanan buat selalu terlihat bahagia itu capek banget. Thank you. Very good-nya runtuh. Kita puterin teman Pro 2. Runtuh Feby Putri, runtuh. Sebentar. Feby Putri runtuh. Aldi masukin spesial buat Kak Salsa untuk di malam hari ini. Buat teman Pro 2 masih punya waktu setengah jam lagi. Gas lah, gabung request lagunya.

0: aku.
1: Masih barengan Aldi Teman Pro 2, dan kita lanjut lagi untuk kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kita lanjut lagi Teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Udah bergabung barengan Aldi ada siapa? Kalau tadi sudah ada Bang Raka, terus ada Kanadia, Bang Bayu Teman Pro 2, terus di sini juga coba ada Bang Dimas. Hai, selamat malam Bang Dimas. Malam Aldi, gak galau kan? Tidak dong, kalau gak galau aku gabung ya. Boleh. Topik yang pengen aku obrolin sama AA itu tentang sejarah dan what if. What if? What? What if? What if apaan cuy? Aku gak tahu cuy. What if ya, ini tren-tren sekarang nih, aku kurang-kurang ini nih. What if apa? Gitu ya, nanya Google ya. Oh, what if tuh kayak bagaimana jika, gimana kalau. Ini ungkapan yang sering menang. Oke. Ini lagi tren gitu ya. What if gitu di sosial media ya.

ngasih yang tidak full mungkin gitu. Thank you banget ya buat Bang Dimas ya. Requestnya bebas aja. Oke. Aku bakal puterin Perunggu kali ya teman Pro 2. Aku dari kemarin tuh suka banget dengan lagu-lagu Perunggu. Terus habis itu Four Events, enggak tahu kenapa Perunggu sih kayaknya. Apalagi yang baru, bukan yang baru, yang judulnya itu Ini Abadi teman Pro 2. Ini enak banget nih. Kalau bisa kamu pengen denger ya, kamu cari dulu liriknya di Google teman Pro 2, Perunggu Ini Abadi. Kalau misalnya udah ketemu, kita nyanyi bareng-bareng. Setuju? Setuju dong. Abis ini kita bakalan balik lagi. Jadi buat kamu jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Karena udah malam tuh Mampro Dua, berarti Aldi udah harus break dulu ya. Udah mau hampir jam 11 malam juga nih. Tapi sebelum break, kita coba bacain terakhir. Di sini ada Bang Anjas Moro. Selamat malam Bang Aldi, jaga malam. Hai. Yang pengen aku obrolin sama AI itu adalah obrolan tentang sejarah Nabi. Buh, tentang agama. Kayaknya seru aja gitu ya, di umur segini tuh yang dibahas tentang kehidupan dan agama. Iya benar lagi. Kita harus memperdalam tuh. Harus banget. Berikut lagunya Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Sehat selalu Bang Aldi, terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Anjas Moro. Sehat-sehat juga, semoga rezekinya lancar ya. Lagu Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya bakalan Aldi puterin spesial buat Bang Anjas Moro dan teman Pro 2 lainnya. Dan thank you so much for everything buat kamu yang sudah mendengarkan, sudah bergabung dari jam 8 sampai dengan jam 11 malam ini teman Pro 2. Abis ini bakalan kita lanjut lagi untuk lagu-lagu yang bakalan nemenin kamu, lagu penghantar tidur sampai dengan jam 12 malam. Aldi pamit. Bye bye teman Pro 2. Belum pamit sih, masih break aja dulu sebentar.

0: ngapain Gotar? Pagi gini damain tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar, kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Etar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya ya, gitu pun nak marah. Kedua, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

0: Hey. Can I get a haircut?
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman.

Selamat pagi Tuan Pradua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyambut Tuan Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jenamatnya di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi teman Pradua, ada yang udah siap banget nemenin kamu di sepeda setelah pagi teman Pradua sampai jam 10 nanti. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi karena banyak banget informasi yang udah menumpuk-puk-puk-puk buat aku update ke kamu.

mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: When the whole world is silent, even one voice becomes powerful. Malala Yousafzai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga dada-dada kita, hati kita masih diisi dengan sinar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, mari sama-sama kita terus hadiahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengambil hikmah dari lahirnya sang pembawa cahaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau dalam riwayat lain dikisahkan ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, yang bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Dan ini berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan peneliti astronomi Mahmud Bassa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbat bin Syariah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Bukhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke dalam tanah. Dan yang demikian itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah, melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan yang sangat gembira dan sukacita, lalu membawa beliau keluar masuk ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, dan memilih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi beliau. Dan nama ini belum pernah ada dan belum pernah dikenal di kalangan Arab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah tradisi-tradisi bangsa Arab saat itu, salah satu tradisi yang terkenal adalah yang berjalan saat itu di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi itu menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan baik atau dengan fasih. Maka Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr agar menyusui beliau, yaitu Alimah bin Abu Zu'aib yang didampingi oleh suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsah, dari kabilah yang sama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penggalan kisah yang sangat luar biasa yang dituturkan oleh Halimah ketika dia merasakan berkah membersamai dan menyusui, mendampingi, merawat dan membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga umurnya
2: 4 atau 5 tahun. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Halimah pernah berkisah. Ini kisah dari awal ketika Halimah dan rombongan Bani Sa'ad bin Bakr itu mencari anak yang akan disusui ke kota Mekah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Halimah pergi bersama rombongan-rombongan sukunya ke Mekah yang saat itu dalam waktu-waktu paceklik. Yang Halimah itu hanya membawa seekor keledai, keledai betina yang ditunggangiya dengan segala perlengkapannya, lalu dengan seekor unta tua yang sudah sangat tua dan tidak mengeluarkan susunya lagi. Saat itu Halimah membersamai anaknya yang masih disusuinya. Lerakuan dari mata Allah Subhanahu wa taala, sepanjang malam dalam perjalanan itu Halimah dan suaminya itu tidak bisa tidur karena anaknya nangis dan harus dininabobokkan, nangis karena anaknya itu berada dalam kondisi kelaparan. Yang menyebabkan kelaparan adalah Halimah tidak bisa memberikan susu kepada anaknya. Air susunya kering karena Halimah sendiri tidak makan dan tidak minum susu dari susu unta maupun susu hewan-hewan ternak yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap berharap dan terus mencari, terus berjalan sampai ke kota Mekah. Nah, akhirnya mereka semua sampai ke kota Mekah. Seluruh rombongannya, wanita-wanita yang mencari anak-anak untuk disusui itu ketika sampai langsung mencari, berkeliling, masuk ke rumah-rumah dan bertanya untuk mencari anak bayi yang baru lahir dan disusui, dibawa ke Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, semuanya teman-teman Halimah itu sudah mendapatkan bayi yang akan disusunya. Tapi sebelum itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ditawari untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka semua menolak karena saat itu mereka tahu bahwa Rasulullah adalah yatim. Bapaknya sudah meninggal sebelum dia dilahirkan. Dan tentunya Halimah, As-Sa'diyah dan teman-temannya itu berharap ketika mendapatkan bayi yang disusui akan mendapatkan imbalan yang pantas untuk mereka. Dan anak ini yatim, Rasulullah yatim. Mereka meragukan apakah keluarganya mampu memberikan imbalan yang pantas ketika mereka, Halimah, As-Sa'diyah atau teman-temannya menyusui Rasulullah akan mendapatkan imbalan yang pantas karena dia sudah tidak punya ayah lagi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Halimah yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Mereka pun teman-temannya, teman-teman Halimah As-Sa'diyah bersiap untuk kembali ke Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu Halimah berkata, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimah melanjutkan penuturannya. Dan ini didukung oleh suaminya ketika dia memutuskan untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Halimah menemui bayi itu dan siap untuk membawanya. Nah, ini kisah berkah yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah. Tatkala menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia mengatakan tidak merasakan repot karena mendapatkan beban lain, karena Halimah As-Sa'diyah itu menggendong bayinya dan menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku dan," kata dia, "tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya," kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung bisa menyedot air susu sesukanya. Yang tadinya Halimah As-Sa'diyah sudah tidak bisa mengeluarkan air susunya, tiba-tiba ketika disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air susunya ngalir banyak sampai Rasulullah kenyang dan tertidur. Lalu anaknya, anak kandungnya Halimah, ikut nyusu dan dia kenyang lalu dia tertidur. Tiba-tiba air susu yang tadi sudah mengering kembali mengalir dan bisa diberikan kepada Rasulullah dan anaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Lalu suami dari Halimah Asyadiah ini pergi ke onta tua yang tadinya tidak bisa mengeluarkan air susu lagi. Lalu tiba-tiba kelenjar air susu onta tua itu kelihatan penuh dengan susu. Lalu diperas oleh suaminya, lalu mereka meminumnya sambil kenyang, lalu mereka pun pergi mengikuti wanita-wanita yang tadinya sudah duluan untuk kembali ke pemukiman Bani Sa'ad bin Bakar. Ini yang sangat luar biasa. Semuanya berubah ketika Halimah Asadiyah memutuskan untuk membawa Rasulullah dan menyusuinya ke perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak itu lagi, tidak hanya itu saja. Tapi ketika Halimah Asadiyah pulang, dia mengendarai keledai yang tadi dibawanya sudah lemah dengan segala perlengkapannya, lalu dia naik bersama Rasulullah dan anaknya, anak bayinya, plus perlengkapan-perlengkapan yang lain. Keledai itu tidak merasakan kelelahan-kelelahan, bahkan keledai itu nampak lebih kuat dari sebelumnya, lebih kekar dan lebih kuat dari sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Sampai teman-teman Halimah Asyadiyah iri, heran kenapa keledai yang tadinya sudah lemah kembali kekar, kuat dan kelihatan sehat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Tapi ketika Halimah Asyadiyah pulang sampai di perkampungan dan di rumahnya, hamparan kebun atau hamparan padang rumput di depan rumahnya, di daerah rumahnya itu kembali menghijau, dan ternak-ternaknya, domba-dombanya makan dengan kenyang, kembali ke kandangnya, lalu diperas susunya melimpah. Keberkahan-keberkahan itu dialami oleh Halimah Asadiyah sepanjang dia memelihara, sepanjang dia menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang Rasulullah berumur 3 dan sampai 5 tahun. Dari mulai menyusui, 2 tahun dikembalikan, lalu merayu lagi, lalu Rasulullah selama 2 tahun itu balik lagi ke Halimah Asyadiyah, dan nanti umur 5 tahun baru kembali lagi bersama ibu kandungnya. Keberkahan-keberkahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kini sudah tidak ada. Rasulullah sudah meninggalkan kita. Tapi Rasulullah meninggalkan 2 wasiat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 tadi yang awal-awal saya baca, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita belum merasakan keberkahan-keberkahan hidup itu. Mungkin kita merasa hidup kita semakin hari semakin sulit. Mungkin hidup kita semakin hari semakin terhimpit. Bahkan di saat pandemi COVID-19 ini, kita merasa kehidupan kita begitu sempit. Rezeki kita tersekat-sekat. Nah, lihatlah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dialami oleh Halimah Asyadiyah dalam masa paceklik. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan unta yang tadinya sudah tidak bisa mengeluarkan air susu, tiba-tiba bisa mengeluarkan air susu yang banyak. Apa penyebab hati kita menjadi kering dan kosong? Mungkin kita jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak bisa mendekat kepada Rasulullah saat ini karena Rasulullah telah mendahului kita. Tapi Rasulullah meninggalkan 2 wasiat buat kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita semua ingin merasakan keberkahan-keberkahan hidup di dunia dan akhirat, maka tidak ada jalan lain. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dekatkan diri kita dengan As-Sunnah. Insya Allah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan-keberkahan hidup itu akan terus menyusuri kita, akan terus menghampiri kita, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, jangan pernah tinggalkan As-Sunnah. Semoga hari-hari kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu sadar bahwa tujuan hidup kita adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya, dan Allah menjauhkan kita dari siksa neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 90,1

0: Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Joe Taslim, aktor lagi Indonesia, memerankan transformasi Behan Sub-Zero menjadi Noob Saibot di Mortal Kombat 2. Joe melakukan riset mendalam untuk memastikan transisi dari Behan menjadi Noob Saibot di sequel ini terlihat jujur dan berkesinambungan. Film Mortal Kombat 2 merupakan garapan sutradara Simon McQuoid dan diproduksi oleh New Line Cinema, Atomic Monster, Broken World Production, dan Fireside Films. Balik Domino, sebuah komik yang lahir dari kolaborasi antara Abdul Gamalsyah, perwakilan Pordi Persatuan Olahraga Domino Indonesia, dengan Tati Andamantine, ilustrator berbakat Indonesia, pemenang Silent Manga Audition di Jepang. Menjunjung visual standar manga profesional, komik ini membuktikan potensi budaya lokal Indonesia menjadi karya pop culture dunia. Komik ini akan dirilis perdana di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia, yaitu Comic Frontier, atau yang disingkat dengan Komifuro, dan disebarluaskan dalam versi cetak.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're still listening 92.1 Pro 2 FM. Thank you pilihan teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Adele yang mau nge-update kamu dengan deretan informasi ya. Jadi ini kabarnya datang dari dunia olahraga. Pasti kamu tahu dong atlet voli Indonesia yang berdunia itu siapa. Bener, Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli putri Indonesia yang resmi kembali ke Liga Voli Korea Selatan dan bergabung dengan klub Hyundai Hill State untuk musim 2026-2027. Jadi Megatron ini akan bermain di bawah arahan pelatih Kang Sung Hyung dan menjadi salah satu kekuatan tim bersama pemain asal Amerika Serikat ada Jordan Wilson. Kembalinya Megawati menandai periode kedua dalam karir internasionalnya di kompetisi voli Korea Selatan. Sebelumnya ada ini tampil bersama Red Spark ya selama 2 musim di periode 2023-2025. Kita tunggu gebrakan terbaru dari Megatron kita.

0: Weh, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic eh? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Tanjung Pinang,

Frekuensi 90,1 MHz. Hai, masih barengan sama Adele sama Pradiwa yang nemenin kamu di Sepada ya. Kalau tadi aku udah sempat nge-update kamu tentang Megatron kita yang akan bermain di bawah arahan pelatih Kang Sung Kyung. Ini menjadi salah satu kekuatan tim Doi juga ya, karena ada pemain asal Amerika Serikat Jordan Wilson, dan menandakan kalau Megawati ini masuk kayak periode kedua dalam karir internasionalnya. Asik, keren. Ditunggu ya atlet-atlet Indonesia yang juga go internasional, teman peradua. Next, informasi yang datang dari dunia perfilman nih. Jadi first look film animasi Timun Mas dan Tenun Takdir ini resmi dirilis ya, teman peradua. Kalau ditanya tentang proses visualnya gimana, ini dibuat 100% original tanpa bantuan artificial intelligence alias AI. Sekarang kan orang-orang tuh banyak banget ya bikin film tapi pakai AI. Kayak kamu bisa ngelihat juga ada orang mempromosikan produk gitu, dan ya orangnya tuh AI, teman peradua, memanfaatkan AI banget. Terus juga ada yang bikin lagu tapi pakai AI. Ya sangat disayangkan saja sih, karena sebenarnya kan kreativitas otak manusia itu lebih mantep, pujiwa ya. Dan kalau kita back to topic, ngobrolin tentang Timun Mas dan Tenun Takdir yang sudah resmi dirilis ini, yang dimana juga untuk proses visualnya dibuat 100% original tanpa adanya AI. Film ini direncanakan akan rilis full trailernya di bulan Juli mendatang. Sebentar lagi ya. Walaupun ini Del masih awal banget gak sih bulan Mei kita. Iya sih, tapi sudah masuk pertengahan bulan kan, manis. Dan film ini juga menjadi kolaborasi talenta-talenta muda Indonesia loh, yang memberikan pendekatan modern pada cerita rakyat klasik dengan elemen fantasi yang lebih memukau.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Yes, listening 92.1 Radio FM, thank you pinang teman terbaik kamu. Pagi-pagi itu kita emang udah banyak banget yang ngedapetin kabar-kabar yang positif teman Pro 2. Mulai dari Joe Taslim, aktor lagi Indonesia yang memerankan Transformers Behind alias Sub-Zero. Terus juga ada komik Balik Domino, ini karya kolaborasi Afdal Gamalsya dan juga Tati and Damantine. Ditambah lagi ada Megawati, atlet Indonesia yang goes international, yang dimana akan memulai karirnya lagi di kancah internasional teman Pro 2, masuk ke periode keduanya. Dan ada film look animasi ya, first look film animasi Timun Mas dan Tenun Takdir yang resmi dirilis juga, ini garapan dari anak-anak Indonesia. Apalagi nih Del yang bikin happy, nah sejarah baru, Indonesia juara umum perdana SEA Sport Nation Cup 2026 di Vietnam. Jadi Indonesia mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara umum perdana SEA Sport Nation Cup 2026 yang berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam. Timnas Esports Indonesia juga sudah sukses mengumpulkan 446 poin dan membawa pulang 3 medali emas, 1 perak, serta 1 perunggu. Ini mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya loh dalam ajang regional yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation. Prestasi gemilang ini diraih dari berbagai nomor pertandingan, ada PUBG Mobile, terus ada Teamfight Tactics, sampai Crossfire Legends. Keberhasilan Timnas Esports Indonesia ini juga membuktikan perkembangan pesat ekosistem esports nasional, sekaligus juga memperkuat posisi negara kita tercinta Indonesia sebagai salah satu kekuatan e-sport terbesar di kawasan Asia Tenggara dan juga dunia. Wow, happy deh ya, bangga banget jadi WNI plus 62 nih, wah senggol dong. Dan ini juga ngebuktiin kayak kita semua teman Pro 2, main game tuh gak apa-apa. Kalau kamu ngerasa passion kamu di game tuh, it's okay. Yang penting ya kegiatan-kegiatan kamu yang lainnya, kewajiban kamu yang lain, ya kayak kalau sekarang kamu pelajar, mahasiswa, ya kamu tahu kan ada tanggung jawab yang harus kamu kerjakan. Yang penting tuh balance aja antara hobi kamu dan menurut kamu itu passion kamu, bisa kamu tekunin, dan mungkin kamu akan ngedapetin chance ya untuk menjadi perwakilan Indonesia. Jadi gak apa-apa kalau kamu ngerasa yakin itu passion kamu, digali-gali aja terus teman Pro 2 dua, dikasih pengertian ke orang tua kamu. Soalnya dibilang game terus, HP terus, ya mungkin kamu memang gak ada belajar, atau ternyata sering kebanyakan kasus orang tua tuh gak ngelihat kita pas lagi belajar, tapi ngelihatnya pas kita lagi main game doang kan. Jadi mungkin kamu bisa ngasih bukti, ya ini aku udah belajar, aku udah ngerjain ini, makanya aku akhirnya yang refresh aja nih pikiran aku dengan bermain game. It's okay teman Pradua, yang penting balance.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal

matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita